0: rakyat.
1: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
0: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero 24 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
0: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
4: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
3: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
1: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprindik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
1: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
8: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
8: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
8: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
10: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat, menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun direncanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perkataan KKN tertuang.
11: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau RAPERDA hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi RAPERDA ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, RAPERDA hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
12: Rancangan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
11: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
15: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
14: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran, karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
15: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
16: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, masa undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu, nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
17: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak ya, posisi jabatannya ya.
16: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
15: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
18: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
19: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintah Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Rosa 2. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, telah tadi Anda ikuti berita sentral dari program 3 RRI Jakarta. Dan saat ini pukul 7 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat, kembali program 1 RRI Sibolga temani Anda untuk kebersamaan kita di pagi ini. Dan kita jalan kebersamaan kita untuk sesi acara berikutnya. Sejenak ragam informasi menemani Anda dan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
2: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari rumah, botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan, seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegau sih?
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa, bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pendengar, Anda masih bersama kami pukul 8:13 waktu Indonesia Barat. Si Bolga menyapa hadir dengan topik kemarau setelah hujan. Ya, pendengar, kita menyadari sendiri bahwa beberapa bulan kemarin kota Sibolga, Tapanuli Tengah dan daerah kita pesisir pantai barat Sumatera Utara dibayang-bayangnya musim penghujan yang mulai berdampak pada cuaca hujan dan berdampak pada banjir dan lain sebagainya. Dan saat ini terlihat perubahan terjadi di mana sudah terasa semakin minim untuk berpenghujan, namun cuaca panas atau kemarau, suhu udara yang panas semakin terasa. Apakah ini pertanda kemarau yang akan berkepanjangan? Kita masih belum bisa pastikan. Namun sejauh ini dari beberapa informasi yang beredar di media sosial bahwa daerah kita juga sedang dilanda kemarau, kemarau ringan, namun sudah berdampak pada suhu udara yang mempengaruhi aktivitas masyarakat sekitar, mulai dari suhu ruang yang begitu panas ketika di dalam rumah, kemudian juga aktivitas di luar ruangan yang terasa menyengat cahaya mataharinya dan lain sebagainya. Dan ini akan menjadi bahasan kita lebih jauh hingga pukul 9 waktu di waktu Indonesia Barat di Sibolga menyapa. Bersama saya Joni Sihombing, kita masih temani Anda.

0: telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya, halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak, kenapa mak?
2: Jadi jaki pulang lebaran nanti nak?
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Ma.
4: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
1: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
2: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Halo RRI, selamat pagi pendengar di manapun Anda mendengarkan program 1 RRI Sibolga untuk pagi ini. Semoga pagi ini selalu membawa semangat, kesehatan, dan keberkahan bagi aktivitas yang akan kita jalani. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Halo RRI, ruang dialog publik yang menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan berbagai instansi pelayanan publik. Melalui program ini, kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi Anda untuk menyampaikan informasi, aspirasi, masukan maupun berbagai persoalan pelayanan publik yang terjadi di lingkungan sekitar. Karena Halo RRI adalah suara Anda, solusi bersama. Pendengar Pro 1, dalam beberapa pekan terakhir ini kita merasakan perubahan cuaca yang cukup menarik. Hujan yang sebelumnya turun hampir setiap hari kini mulai berkurang. Langit yang semula didominasi awan mendung mulai berganti dengan sinar matahari yang lebih terik. Di sejumlah wilayah, termasuk Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, masyarakat mulai merasakan tanda-tanda peralihan menuju musim kemarau. Perubahan cuaca seperti ini merupakan proses alam yang wajar. Namun demikian, masa peralihan atau pancaroba seringkali membawa berbagai tantangan. Pada satu waktu, hujan masih turun dengan intensitas cukup tinggi. Sementara, pada hari berikutnya udara terasa sangat panas. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, aktivitas nelayan, sektor pertanian hingga pelayanan infrastruktur publik seperti drainase, ketersediaan air bersih, serta kebersihan lingkungan. Perubahan musim juga menjadi momentum bagi kita semua untuk meningkatkan kewaspadaan. Saluran air perlu dibersihkan agar tidak tersumbat ketika hujan tiba-tiba turun. Di sisi lain, masyarakat juga mulai diingatkan untuk menggunakan air secara bijaksana sebagai persiapan apabila memasuki musim kemarau yang lebih panjang. Pendengar Pro 1, bagaimana kondisi cuaca di lingkungan Anda pagi ini? Apakah masih hujan turun? Apakah sudah mulai terasa panas? Atau apakah ada persoalan pelayanan publik yang muncul akibat perubahan cuaca? Seperti jalan rusak, drainase tersumbat, pohon yang membahayakan pengguna jalan, distribusi air bersih atau persoalan lainnya. Kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung dalam siaran kita pagi ini. Sampaikan informasi, pengalaman maupun laporan pelayanan publik yang terjadi di sekitar Anda. Setiap masukan yang Anda sampaikan akan menjadi perhatian bersama dan akan kami teruskan kepada pihak terkait agar memperoleh solusi yang tepat. Mari bersama membangun kepedulian terhadap lingkungan, karena perubahan musim tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat. Tetaplah bersama kami di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama, hanya di program 1 RRI Sibolga. Thank you.
0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Perubahan musim tidak hanya berkaitan dengan kondisi alam, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari. Setelah jeda berikut tadi, setelah jeda tadi, kembali kita membahas bagaimana masyarakat dapat mempersiapkan diri menghadapi masa peralihan menuju musim kemarau, serta berbagai pelayanan publik yang perlu mendapat perhatian bersama. Pendengar, masih bersama kami di Halo RRI. Memasuki masa peralihan musim, masyarakat diharapkan mulai melakukan langkah-langkah sederhana namun penting untuk mengurangi berbagai risiko yang mungkin terjadi. Salah satunya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Sampah yang menumpuk di saluran drainase dapat menyebabkan genangan ketika hujan turun secara tiba-tiba. Sebaiknya, ketika musim kemarau mulai berlangsung, lingkungan yang kotor juga dapat menjadi sumber penyakit akibat debu dan limbah yang tidak tertangani. Selain itu, penggunaan air bersih juga perlu menjadi perhatian bersama. Walaupun saat ini masih sesekali turun hujan, bukan berarti kita boleh menggunakan air secara berlebihan. Menghemat air merupakan kebiasaan baik yang perlu diterapkan sejak sekarang agar ketersediaannya tetap terjaga ketika musim kemarau berlangsung lebih lama. Bagi masyarakat pesisir seperti di Kota Sibolga maupun Kabupaten Tapanuli Tengah, perubahan cuaca juga menjadi perhatian para nelayan. Kondisi angin dan gelombang laut dapat berubah sewaktu-waktu. Karena itu, selalu mengikuti informasi perakiraan cuaca sebelum melaut menjadi langkah yang sangat penting demi keselamatan. Sementara itu, bagi para pengendara, cuaca yang berubah-ubah juga menuntut kewaspadaan lebih tinggi. Jalan yang sebelumnya basah akibat hujan dapat berubah menjadi licin karena lumut ataupun sisa pasir. Sedangkan saat cuaca panas, jarak pandang dapat terganggu oleh debu. Pendengar Pro 1, kami ingin mendengar suara Anda. Bagaimana kondisi pelayanan publik di lingkungan Anda menjelang musim kemarau? Apakah drainase sudah dibersihkan? Apakah terdapat pohon yang perlu dipangkas? Bagaimana kondisi distribusi air bersih di wilayah Anda? Silakan bergabung bersama Halo RRI, karena setiap informasi yang Anda sampaikan merupakan bagian dari kepedulian terhadap lingkungan dan pelayanan publik yang lebih baik. Dan sesaat lagi, kita akan membahas pentingnya menjaga kesehatan di tengah cuaca yang tidak menentu, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Tetap bersama kami, jalur telepon 0631225 06 tetap kami buka.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kita masih temani Anda untuk Halo RRI saat ini pukul 9.33 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, perubahan cuaca seringkali berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Ketika hujan dan panas silih berganti, daya tahan tubuh dapat menurun apabila kita kurang menjaga pola hidup sehat. Oleh sebab itu, perbanyak konsumsi air putih, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, serta tetap beraktivitas fisik secara teratur. Jangan lupa menggunakan pelindung seperti payung atau jas hujan ketika cuaca berubah secara tiba-tiba. Dan gunakan topi maupun tabir surya ketika beraktivitas di bawah terik matahari. Lingkungan yang bersih juga menjadi kunci utama menjaga kesehatan bersama. Membersihkan halaman rumah, memangkas rumput liar, dan memastikan tidak ada genangan air dapat membantu mencegah berkembangnya nyamuk penyebab penyakit. Dan pendengar program 1, apabila Anda menemukan pelayanan publik yang perlu segera mendapatkan perhatian, seperti saluran air yang tersumbat, tumpukan sampah, jalan berlubang, atau persoalan lainnya, jangan ragu menyampaikannya kepada kami. Karena melalui Halo RRI, suara masyarakat dapat menjadi awal hadirnya solusi bagi kepentingan bersama. Pendengar Pro 1, pada segmen berikutnya kita akan kembali mengingatkan pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi perubahan musim. Tetapi kita akan dengarkan dulu sajian hiburan kembali mengisi ruang dengar Anda. Tetap bersama Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

Halo RRI siang ini. Ya, pemerintah memiliki peran dalam memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Mulai dari pemeliharaan drainase, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, hingga penyampaian informasi cuaca kepada masyarakat. Namun, keberhasilan berbagai upaya tersebut juga membutuhkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Dan pendengar, kepedulian terhadap lingkungan dimulai dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan selokan di sekitar rumah, serta melaporkan apabila terdapat fasilitas umum yang memerlukan penanganan. Dan terima kasih kepada seluruh pendengar program Bersatu RRI Sibolga yang telah mengikuti siaran kami, khususnya untuk Halo RRI. Semoga pembahasan mengenai perubahan cuaca dari musim penghujan menuju musim kemarau dapat meningkatkan kepedulian kita terhadap kesehatan, lingkungan, dan pelayanan publik di sekitar. Mari kita hadapi perubahan musim dengan sikap yang bijaksana. Gunakan air secara hemat, juga jaga kebersihan lingkungan. Ikuti informasi cuaca dari sumber resmi dan selalu utamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Kami juga mengajak Anda untuk terus menjadi bagian dari Halo RRI, ruang aspirasi masyarakat yang menghubungkan suara warga dengan berbagai instansi pelayanan publik. Karena Halo RRI adalah suara Anda, solusi bersama. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda, dapatkan solusinya setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di program Satu RRI Sibolga FM 97,2. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat melanjutkan aktivitas, tetap sehat, tetap waspada menghadapi perubahan cuaca. Sampai jumpa pada edisi Halo RRI berikutnya. Selamat siang.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
4: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
5: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
6: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
1: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
4: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya.
1: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh gak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
2: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
4: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, termasuk ketika ada teh. Masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk

0: ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar,

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas Saint Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri Stadion Las Lisbon dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas Saint Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas Saint Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Saint Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
2: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Saint Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
2: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica, dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
3: Klasifikasi para próxima ronda. É um grande treinador.
1: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Eggern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Eggern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Eggern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich, Vincent Kompany, tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 4-0.

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah. Namun, sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Jan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Jan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Jan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Srankova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Coach said we train Timor Leste at Indonesia. I'm here to have on stage head coach of Indonesia, John Hartman, and players John Hartman.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau

0: pertandingan sepenuhnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
1: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanannya cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam 2 pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada 1 pertandingan demi 1 pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami. Dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan. Melalui

0: meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
1: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.

0: Kembali ke futsal, timnas futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar timnas futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai persiapan.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan kita masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brazil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan pertama ini kan latihan bahasa baris sama apalagi itu nih insya Allah di tanggal berapa itu di tanggal di karantina di Bakabali.
0: Oh, Telelius.
2: Selama 6 hari.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk kebersamaan kita di siang hari ini, kami telah tadi ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 di Jakarta. Dan saat ini pukul 11.26 waktu Indonesia Barat, kembali program Mas 1 RRI Sibolga hadir temani Anda untuk rangkaian acara selanjutnya, sekaligus mengakhiri masa tugas saya Joni Sihombing menemani Anda. Rangkaian acara berikutnya Anda akan ditemani oleh Aji Jia. Dan selamat siang, selamat menantikan sesi acara berikutnya dan sampai jumpa.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program A1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Bayang-Bayang dari Dewa 19. Dan pendengar, senang sekali saya Aziziah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di siang hari ini, yang akan menemani pendengar semua hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya sudah kami persiapkan untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program A1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa sepanjang 30 menit ke depan pendengar semua akan kami hadirkan musik religi Islam sebagai pengantar siaran langsung sholat Jumat edisi hari ini 31 Juli 2026. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. Kedua, penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa boleh mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
3: Do re mi fa so la ti do so do.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

0: Tuan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: kota Mekah dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Sibolga. Dan saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami, Halis. Silahkan Halis.
1: Baik, terima kasih ya Gigi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Sibolga hari ini tanggal 31 Juli 2026. Saya Halis dan rekan siaran warga petugas di siang hari ini akan melaksanakan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Sibolga. Dan pendengar kami informasikan bahwa saat ini pada jemaah sholat muslimin sudah mulai menduduki safnya masing-masing, dan terlihat juga beberapa jemaah baru saja tiba di area Masjid Agung Kota Sibolga untuk segera melaksanakan ibadah sholat Jumat tentunya pendengar. Dan kami informasikan juga bahwa cuaca saat ini di kawasan Kota Sibolga alhamdulillah terlihat cukup baik. Insyaallah bisa menampung semua jemaah sholat sebesar 50. Dan pendengar, untuk yang bertugas menyampaikan khotbah Jumat di siang hari ini adalah Ustaz Mursalin Jambak, nanti sekaligus akan menjadi imam pada sholat Jumat. Nantinya pendengar, saat ini juga telah terdengar beberapa informasi dari BKN Masjid Agung Kota Sibolga sebagai tanda sesaat lagi rangkaian pada sholat Jumat akan segera dilaksanakan tentunya. Dan saat ini juga dari tim BKN Masjid Agung Kota Sibolga sedang menyampaikan beberapa informasi terkait dengan penerimaan infak dari yang terhitung dari minggu lalu, laporannya sampai dengan
2: kemudian jemaah dan petugas
1: dan terlihat juga beberapa jemaah atau masjid masih baru saja tiba, dan masih ada juga yang baru tampil stafnya untuk siap-siap mendengarkan khutbah Jumat di siang hari. Pendengar dan langsung saja ya, kita mendengarkan rangkaian ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Sibolga. Dan selamat mendengarkan
2: sunlight dan baterai untuk make imam sebesar 251.700 rupiah. Pada tanggal 28 Juli 2026 pemasangan lampu LED panel solar dan pemasangan kabel CCTV key, di mana ada satu CCTV kabelnya telah rusak, maka diganti dan dipasang, maka

0: 8.300 rupiah. Maka saldo keuangan BKM Masjid Agung adalah sebesar 81.038.500 rupiah. Demikian, lebih kurang kami mohon maaf. Selanjutnya kepada kita, mari kita lihat sub kita yang masih kosong di hadapan kita bersama, agar kita isi sub-sub yang masih kosong, di mana nantinya daripada bapak-bapak, saudara-saudara yang belakangan lebih mudah masuk ke dalam masjid kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى أن قل لصحابة رسول الله أجمعين.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجود والكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأنام. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون لعلكم ترحمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين، جماعة جمعة رحمكم الله، الحمد لله، ungkapan puji syukur kita senantiasa kita ucapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkannya kepada kita yang sungguh-sungguh tidak terhingga banyaknya. Salah satu ayat Allah mengingatkan kepada kita, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, saking banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sadar atau tidak sadar kita, terasa atau tidak terasa, maka kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat tersebut, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka oleh sebab itu Allah ingatkan kepada kita, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan. Artinya sudah sungguh-sungguh luar biasa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, namun kadang-kadang kita lupa untuk mensyukurinya. Nah, sebagai hamba Allah, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita sesuai dengan janjinya juga di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka nikmat akan kutambah. Kesyukuran kita kepada Allah artinya bukan untuk siapa-siapa, tetapi adalah untuk diri kita sendiri. Wa may yashkuru fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, syukur itu adalah untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Artinya hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, tidak ada keuntungan dan kerugian bagi Allah, tetapi kitalah yang akan mendapat keuntungan dan kerugian. Kalau kita bersyukur, nikmat akan ditambah. Kalau kita kufur, azab akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita hendaknya dengan kesadaran yang tinggi hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita, baik berupa ucapan dengan alhamdulillah maupun dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Sebagaimana hari ini kita rukuk dan sujud di hadapan Allah, bagian dari syukur kita kepada Allah. Rasulullah telah mencontohkan kepada kita, syukur tidak cukup dengan ucapan alhamdulillah, tetapi harus dibuktikan dengan amal yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menghadap Allah di malam hari, bengkak-bengkak kaki beliau,
yaitu karena lama berdiri, lama rukuk, lama sujud di hadapan Allah. Setelah ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri beliau, "Ya Tuhan, kenapa berbuat sedemikian kali padahal Tuhan adalah seorang yang maksum yang dosanya sudah jaminan ampun dari Allah yang lalu maupun yang akan datang?" Apalah jawab beliau, "Afala akunu abadan syakura?" Apakah aku ini tidak pantas disebut sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kita yang berhadir ini bagian daripada hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian salat dan salam kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pembawa berita gembira, seorang promotor umat yang telah membawa kita dari alam lembah kejahilan, membawa kita ke alam kebahagiaan, yaitu dengan disinari oleh cahaya iman dan Islam. Mudah-mudahan ajaran-ajaran beliau dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita untuk menata hidup yang lebih baik dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, uraian singkat khutbah kita pada Jumat kali ini adalah yaitu dengan takwa menuju bahagia. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, tidak ada seorang pun di antara kita yang berhadir ini ataupun yang bukan, yang tidak berhadir, yang tidak menginginkan kebahagiaan, kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yaitu rambu-rambu, petunjuk-petunjuk untuk memperoleh kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kebahagiaan itu adalah dengan jalan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya kita tidak pantas, hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, tidak artinya menjalankan takwa kepada Allah. Kita hidup di bumi Allah, dilahirkan karena rahmat Allah. Kita hirup udara Allah, airnya, air yang kita minum adalah air dari Allah. Cahaya yang kita pakai adalah cahaya Allah. Semua tidak terlepas dari yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dihimbau untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, jadi nelayan kita, jadilah nelayan yang bertakwa. Jadi pedagang, jadilah pedagang yang bertakwa. Jadi pegawai, jadilah pegawai yang bertakwa. Jadi aparat, jadilah aparat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendeknya, apa saja profesi kita, kegiatan kita, usaha kita, mari kita dasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai ayat Allah sudah mengingatkan kepada kita. Salah satu di antara mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian wahai orang-orang yang berakal. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, akal telah diberikan kepada kita sebagai insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita pergunakan akal kita ini untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bekal yang baik selain dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian juga pakaian, tidak ada pakaian yang lebih baik daripada pakaian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari wa libasit taqwa zalika khair. Wahai anak Adam, sungguh kami telah memberikan pakaian untuk menutup auratmu dan juga pakaian-pakaian kemuliaan, pangkat dan jabatan dan harta sebagainya. Tetapi di atas semuanya itu, pakaian takwalah pakaian yang lebih baik. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, kemuliaan seseorang begitu juga bukanlah dilihat karena tampannya, gagahnya, banyak harta, banyak anak, pangkat tinggi, jabatan dan sebagainya, tetapi dilihat adalah dengan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, mari sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ampunan, mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan sengaja untuk orang-orang yang bertakwa.
Kita ambil sebuah firman Allah yang tercantum di dalam surah Al Imran ayat 133 sampai 184. Allah berfirman, "Wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladziina yunfikuna fis sarra'i was sarra' wal kaazimiina al ghaiz wal 'aafina 'anil naas wallahu yuhibbul muhsinin." Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang disediakannya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkannya adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah hadirin jemaah Jumat yang berbahagia. Tujuan hidup kita seorang muslim tidak lain dan tidak bukan adalah menuju ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menghimbau kita agar bersegera. Jangan menunda-nunda. Kadang-kadang ada yang mengatakan, awak ini masih kecil, awak masih muda, awak masih begini dan begini. Padahal tidak. Allah Subhanahu wa taala mengimbau kita supaya bersegera. Kata Allah, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Sudah semakin dekat kepada kalian manusia untuk diperhitungkan amal-amal kalian, sedang kalian berada dalam kelalaian, bahkan berpaling. Hendaknya kita janganlah sampai berleha-leha di dalam hidup ini. Bahkan ada pula yang sampai berpaling. Kalau kita berpaling dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita hidup akan terasa sempit. Dan nanti kita akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'ishatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Dan nanti akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Nah, hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, agar supaya kita mendapat kebahagiaan, kemuliaan, tidak mendapat ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dihimbau oleh Allah dalam ayat tadi 133 surah Al-Imran. Kita diberikan ampunan oleh Allah, kemudian disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tetapi ada persyaratan-persyaratan di ayat berikutnya. Tidaklah sinsalabin atau seperti membalik sebuah telapak tangan. Untuk mendapatkan sesuatu yang sangat mahal, tentu kita harus berusaha keras untuk memperjuangkannya. Sedangkan di dunia saja kita berusaha banting tulang, tulang dibanting, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, untuk mendapatkan dunia yang hanya sekecil itu saja dibandingkan dengan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini kehidupan yang menipu saja. Mata'un qalil, kehidupan yang sedikit dan sebentar. Maka kata Allah di dalam ayat selanjutnya, yaitu persyaratannya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Menginfakkan harta kita di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Tentu barangkali ada pertanyaan dalam diri kita masing-masing. Kalaulah orangnya dapat keluasan rezeki dari Allah, tentu bisalah berinfak, yaitu dengan rezeki yang luas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang disempitkan oleh Allah atau belum keluasan rezeki kita peroleh? Maka di sini dipanggil oleh Allah, tidak ada perkecualian. Alladzina yunfiquna fis sarra wat dharra. Menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Liyunfiq zuzatin min sa'ati wa man qudira 'alaihi dzikru falyunfiq bima ataahu Allah. Hendaklah orang yang lapang rezekinya berinfak dengan sebanyak-banyaknya sesuai dengan kelapangan rezekinya, dan orang yang sempit rezekinya hendaklah yaitu berinfak sesuai dengan kadar yang diberikan oleh Allah kepadanya. Tidak boleh kita menjadi orang yang bakhil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah doa diajarkan oleh Rasulullah kepada kita yang berbunyi, salah satu isinya adalah, Allahumma inni na'udzubika minal bukhl minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung dari pengecut dan pembakhil. Kita tidak boleh penakut dan kita boleh tidak bakhil
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala banyak kebatilan, terutama meluangkan waktu kita untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian dari kebatilan tentang waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal nanti kita akan dipertanyakan tentang waktu, tentang harta, tentang ilmu dan sebagainya. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, walaupun kita tidak mempunyai sesuatu apapun, setidaknya kata Nabi, ittaqun nar walau bisikkatil tamratin. Takutlah kepada neraka walaupun hanya bersedekah sebutir kurma. Seminimal mungkinnya, seminim-minimnya kita bersedekah sebutir kurma atau semisal dengan itu. Asalkan kita tidak menjadi orang yang bakhil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala melapangkan, meluaskan rezekiku, niscaya aku menjadi orang yang bersedekah, menjadi orang yang saleh, itu sebelum mendapatkan rezeki yang luas. Ini sudah dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadli lana saddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Sebagian mereka itu ada yang mengatakan, kalau Allah memberikan keluasan rezeki kepadaku, niscaya aku menjadi orang-orang yang bersedekah dan menjadi orang-orang yang saleh. Tapi apa kenyataannya? Di dalam ayat selanjutnya, falamma atahum min fadli bakhilu bihi wa tawallahu mu'ridun. Sudah diberikan kelebihan-kelebihan itu, keluasan-keluasan rezeki itu, mereka itu berbakhil, bahkan berpaling. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, itu persyaratan pertama untuk mendapatkan ampunan dari Allah, kemudian surga yang dijanjikan oleh Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang sengaja diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, tidak diperuntukkan bagi orang lain yang kafir, yang munafik, yang fasik, tidak diperuntukkan, tetapi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allazina yunfikuna fis-sara wad-dharra. Kemudian wal kazimina al-ghaiz, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya. Amarah setiap kita pasti ada, tidak ada terkecuali. Karena itu adalah bagian daripada sifat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat penyabar, ada sifat pemarah. Tetapi sifat pemarah ini sebenarnya sifat yang tidak baik di dalam diri kita untuk kita, yaitu kembangkan atau kita biarkan atau kita perturunkan. Yang baik itu adalah sifat sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari 200 kali kata sabar dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghimbau kepada kita kemuliaan. Kemuliaan, kebesertaan Allah kepada orang-orang yang sabar, tidak kepada orang-orang yang pemarah. Makanya dihimbau kita oleh Allah wal kaziminal ghaiz, yaitu orang yang bisa menahan amarahnya. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, kalau seandainya kita bisa menahan amarah kita ini, sekalipun kita bisa membalasnya, maka kita akan dipanggil nanti di hadapan Allah di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang baik. Kemudian dikatakan kepada hamba itu, wahai hambaku, pilihlah, yaitu bidadari yang mana saja yang kamu sukai. Subhanallah. Inilah balasan bagi orang-orang yang sabar, bagi orang yang menahan amarahnya. Kalau kita dalam kemarahan bisa menahannya, maka salah satu janji Allah itulah akan diberikan kepada kita, yaitu akan memilih bidadari yang begitu cantik dan menawannya, akan dipilih, akan ditawarkan kepada kita untuk mendapatkan siapa yang kita sukai. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, di dalam salah satu hadis mengatakan, innamas syadidul bisur'ati fa innamas syadidul ladzi la yamliku nafsihi indal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang tidak bisa dikalahkan di dalam bertarung atau bergulat, ataupun orang-orang yang bisa mengangkat benda-benda berat. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak mencontohkan dalam kehidupan beliau tentang yaitu menahan amarah. Beliau disakiti,
Beliau dicaci maki, dihina, bahkan sampai dibunuh. Beliau tetap bersabar menghadapinya. Pernah satu kali beliau lewat sebuah lorong diludahi. Setiap kali begitu orang itu tidak meludahi lagi, Rasulullah menanyakan, kemana orang ini? Ternyata orang itu sakit. Beliau tidak mendoakan supaya dia cepat meninggal, tetapi beliau membawakan berupa hadiah makanan kepada orang yang selalu menyakiti beliau, meludahi beliau. Inilah contoh di dalam kehidupan kita, bahwa sabar adalah bagian daripada orang-orang yang beriman dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada di antara kita yang mengatakan tidak ada, yaitu ampunan dan maaf bagimu. Kesabaran atau kesabaranku sudah pada puncaknya dan habis kesabaranku, tidak ada. Kita diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang beriman, bersabarlah, tingkatkan kesabaran. Bukan dihabiskan kesabaran, tetapi ditingkatkan kesabaran kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyanjung orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nadirin jemaah Jumat yang berbahagia. Kemudian selanjutnya dikatakan, wal kazimina al ghais wal afina 'anan nas, yaitu memaafkan manusia. Sifat memaaf ini adalah, hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, suatu sifat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan artinya sifat yang pendendam dan pembalas dendam. Dikatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang memaafkan saudaranya, maka Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahannya di akhirat nanti. Hadis riwayat Baihaqi. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, kadang-kadang timbul di tengah-tengah kehidupan kita yang mengatakan tiada maaf bagimu. Itu adalah perbuatan yang tidak baik di dalam pandangan Islam. Seharusnya kita sebelum manusia meminta maaf, kita terlebih dahulu memaafkannya. Karena itulah ajaran Islam yang sesungguhnya, jika kita menginginkan ampunan dan pahala dari Allah dan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang berat, memang mudah untuk diucapkan, tetapi berat untuk diamalkan. Namun itulah tuntutan bagi kita seorang yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah dan mengharapkan ampunan dari Allah. Kita harus menjadi orang-orang yang pemaaf di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadi orang yang pendendam. Terbukti di dalam peristiwa penaklukan kota Mekah, masih banyak musuh-musuh Islam pada waktu itu yang masih hidup, tetapi semua itu dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun Rasulullah pada saat itu bisa bertindak apa saja yang beliau sukai. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, yang keempat yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kebaikan inilah yang seharusnya kita tebarkan terus-menerus di permukaan bumi ini. Karena kita adalah manusia yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairun nas anfuhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Kata Allah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa kebaikan itu pasti ganjarannya kebaikan, dan keburukan itu adalah balasannya juga keburukan. Makanya kita usahakanlah sebaik-baik mungkin kita dapat berbuat baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. In ahsantum ahsantum bi anfusikum wa in asaktum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu akan datang kepada dirimu, dan jika kamu berbuat jahat, kejahatan itu akan kembali kepada dirimu. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan dengan kebaikan itu kecuali kebaikan pula. Maka kebaikan yang sudah kita buat, kita anggaplah belum ada kita berbuat kebaikan, supaya terus menerus kita meningkatkan kebaikan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabat-sahabat beliau. Kebaikan yang diharapkan adalah bermanfaat bagi manusia lainnya. Inilah untuk mencapai ampunan dan ridha Allah dan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, barangkali inilah uraian khutbah yang singkat pada Jumat kali ini tentang yaitu menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita semua akan berharap dan bercita-cita untuk mendapatkannya.
maka kita amalkanlah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharr. Menginfakkan harta kita baik di waktu lapang, baik di waktu sempit. Jangan menjadi orang yang bakhil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu wal kaziminal ghaiz, yaitu menahan amarah. Sekalipun amarah itu bisa kita lampiaskan, tetapi mari kita tahan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak baik kita sebagai orang yang marah, tetapi baik kita sebagai orang yang bisa menahan amarah. Kemudian wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Sebelum manusia itu meminta maaf kepada kita, maka terlebih dahulu kita sudah memaafkannya. Kemudian berbuat baik kapan saja, di mana saja. Kita tidak ada artinya batas kebaikan yang akan kita buat itu di mana saja, supaya kita mendapatkan yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mendapat ridha dan surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berhadir ini bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو العفو مما أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك عود السلام. فحينا ربنا
1: Baik, pendengar Persatu RRI Sipolga, baru saya sama-sama kita mendengarkan rangkaian ibadah sholat Jumat yang disiarkan langsung dari masjid kota Sipolga. Semoga menjadi ibadah yang berkat dan berlipat ganda untuk kita semua pendengar. Dan baiklah, kita akhiri siaran langsung sholat Jumat edisi hari ini. Saya Halis dan tim siaran luar bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke studio Azizi ya.
2: Baik, terima kasih Halis yang sudah menyampaikan siaran langsung dari Masjid Agung Kota Sibolga. Dan pendengar, setelah ini langsung segera kami hadirkan lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 yang disiarkan langsung dari RRI Medan.
3: Para pejabat pemerintah daerah dan para wakil rakyat diharapkan mampu menjadi jawaban atas persoalan rakyat guna memberi solusi bagi warga, khususnya dalam mendongkrak laju perekonomian.
4: Terjun ke lapangan, lihat sendiri apa yang terjadi di permasyarakatan, jadi tetap langsung tahu apa permasalahan.
3: Kemudian Rustiadi mengatakan setelah pejabat pemerintah daerah dan para wakil rakyat di Tapanuli Tengah turun langsung ke masyarakat, diharapkan tercipta satu program pembangunan yang benar-benar bersentuhan langsung dengan kepentingan warga. Demikian Dini Sihaan melaporkan.
5: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Nias Utara dorong Satgas MPG untuk pengadaan IPA AL di setiap dapur umum MPG di wilayah Nias Utara. Selengkapnya dilaporkan Muneli Hareva.
6: Ketua DPRD Nias Utara Aman Telambanua menyoroti pengelolaan limbah di wilayah Tuemberua yang masih belum maksimal. Hasil pemantauan menunjukkan belum adanya sistem pengolahan limbah yang memadai di sejumlah SPPG sehingga perlu dorongan lebih dari tim Satgas MPG Nias Utara. Menurut Ketua DPRD Nias Utara, SPPG Desa Banuagia menjadi perhatian khusus. Lokasinya berada di area sudut dan berdekatan langsung dengan parit. Selain itu, posisinya dekat dengan pusat pekan Banuagia serta jalan umum. SPPG Desa Silima Banua juga turut disorot karena memerlukan peningkatan kapasitas dan pengawasan lebih lanjut.
7: Perlu didorong lagi nih ya. Satgas. Ada di Banuagia itu kan pas di sudut sekali itu SPPG. Dan ada parit di sebelah itu. Lalu itu pula kan pusat pekan itu, pekan ya. Banuagia. Ini saya pikir perlu ditingkatkan kapasitasnya itu, Pak. Ada lagi di Silima Banua 1. Perlu kapasitas ini yang menurut pantauan kita perlu dipantau lagi. Dan saya lihat di lingkungan hidup sudah mengevaluasi lagi SLIS-nya itu.
6: Wakil Ketua Satgas MPG Nias Utara Bazi Sehihulu menjelaskan, pada tahun 2025 lalu, penyediaan IPAL di setiap SPPG MPG belum dipersyaratkan. Namun mulai 2026, melalui Kementerian Lingkungan Hidup, penyediaan IPAL menjadi syarat wajib agar limbah dapur MPG tidak mencemari lingkungan.
8: Aturan baru dari Menteri Lingkungan Hidup itu terbit di bulan Januari 2026. Maka dari itu, oleh Satgas dan pemerintah Kabupaten Nias Utara telah beberapa kali mengundang berkoordinasi dengan pemilik dapur untuk sesegera mungkin menyesuaikan diri dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Ya. Jadi, untuk saat ini, dari 14 dapur ini, sudah beberapa yang melaksanakan IPAL dan juga ada yang sedang progres. Bukan kita tidak mengikuti peraturan tentang IPAL, tetapi tadinya duluan lahir dapur, baru ada peraturan di Januari 2026.
6: Sementara itu, Kepala SPPG Desa Banuagia Darius Duhubanolo Telambanua mengatakan, di SPPG Desa Banuagia, fasilitas IPAL sudah tersedia. IPAL tersebut berkapasitas sekitar 8.000 liter dan bersifat portable.
9: Di Banuagia kita sudah ada IPAL juga. Yang 8.000, konton dia di dalam langsung dipesan karena kan bisa dipindah-pindahkan di
6: Pihaknya juga berkomitmen terus melakukan pembenahan sistem limbah agar tidak mencemari lingkungan, terutama di SPPG Desa Banuagia. Ia juga menambahkan untuk saat ini khusus SPPG Desa Banuagia belum mencemarkan lingkungan khususnya di Desa Banuagia. Dari Nias Utara, Munyali Arefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan rangkaian kegiatan memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang akan berlangsung pada 11 hingga 18 Agustus 2026. Berikut laporan Mutiara Lubis.
10: Di DPRD Provinsi Sumatera Utara nanti akan...
11: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyiapkan rangkaian kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang akan berlangsung pada 11 hingga 18 Agustus 2026. Hal ini disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sumut, Basarin Yunus Tanjung, dalam konferensi pers yang digelar di Diskominfo Sumut di lobi Dekranasda Kantor Gubernur Sumut pada Kamis kemarin. Basarin mengatakan, rangkaian diawali dengan dialog interaktif di RRI Medan pada 11 Agustus, dilanjutkan dialog di TVRI Sumut pada 12 Agustus. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus akan digelar gladi kotor upacara HUT RI di lapangan Astaka Pancing, dilanjutkan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI di DPRD Sumut, serta pelantikan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibra tingkat Provinsi Sumatera Utara.
10: Di DPRD Provinsi Sumatera Utara nanti akan mulai pukul 9, tapi nanti mungkin menyesuaikan dengan waktu yang ada di Jakarta. Tapi kita mulai di DPRD itu jam 9 nanti. Antara lain dalam rapat paripurna istimewa agenda mendengar pidato kenegaraan Bapak Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, yang sekaligus juga di situ siang harinya atau sore harinya biasanya akan ada pidato pengantar APBN terhadap rencana kegiatan di 2027 yang akan datang.
11: Lebih lanjut, Basarin mengatakan puncak peringatan HUT ke-81 RI akan digelar pada 17 Agustus di lapangan Astaka dengan Gubernur Sumatera Utara sebagai inspektur upacara. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan upacara penurunan bendera, pemberian satya lancana bagi aparatur sipil negara, resepsi kenegaraan, serta ditutup dengan upacara pemulangan paskibra tingkat Provinsi Sumatera Utara pada 18 Agustus 2026. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
10: 2027 yang akan datang.
5: Anda masih mendengarkan Lintas Megatoli yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, RRI Espenia Selatan, dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, seorang pria yang diduga sebagai pengedar sabu di Sorkam Barat dengan barang bukti 7,21 gram narkotika jenis sabu berhasil diringkus Satnarkoba Polres Tapanuli Tengah. Berikut laporan James Franciscus.
12: Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Tengah kembali mengungkap kasus peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial KSC, warga Kelurahan Binasi, Kecamatan Sorkam Barat, ditangkap setelah diduga menjadi pengedar sabu. Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang resah karena lokasi di sekitar SPBU Mini ini diduga kerap dijadikan tempat transaksi narkotika. Kasihumas Polres Tapanuli Tengah, Ibtu Anto Patarimu menjelaskan, dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran sabu.
13: Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang menyebut lokasi di sekitar SPBU Mini, Kelurahan Binasi, sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Setelah dilakukan penyelidikan, tim berhasil mengamankan tersangka KSC beserta 3 paket sabu seberat 7,21 gram dan sejumlah barang bukti lainnya. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolres Tapteng untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dan kami masih melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan pemasok di atasnya.
12: Selain mengamankan 3 paket sabu dengan berat bruto 7,21 gram, polisi juga menyita timbangan digital, plastik klip kosong, serta alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku memperoleh sabu dari seorang pemasok berinisial D dari Kota Medan. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. James melaporkan.
5: Kampanye transisi PAUD ke SD yang menyenangkan yang dilaksanakan program kreasi Save the Children diharapkan dapat melahirkan rekomendasi untuk mewujudkan tujuan kampanye dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi anak. Berikut laporan Arno Felis Hulu.
14: Pelaksanaan kampanye transisi PAUD ke SD yang menyenangkan yang dilaksanakan program kreasi Save the Children pada 29 hingga 31 Juli 2026 di Hotel Baga Lagun Rinia Selatan diharapkan dapat mendorong semua pihak untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman bagi anak-anak. Dengan demikian, anak-anak yang menjalani masa peralihan dari PAUD ke jenjang SD di wilayah tersebut bisa segera beradaptasi dan siap menghadapi proses pembelajaran. Koordinator Advokasi Program Kreasinya Selatan, Reinhard Simanjuntak, mengemukakan kampanye transisi PAUD ke SD yang menyenangkan merupakan salah satu rangkaian kegiatan advokasi yang dilakukan program kreasi dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan dasar khususnya di Kabupaten Nia Selatan. Dengan mengikutsertakan guru, orang tua, OPD, dan LSM peduli pendidikan dasar, pihaknya berharap melalui kegiatan tersebut akan melahirkan rekomendasi untuk mewujudkan tujuan kampanye.
15: Kami tanya pesan juga kepada fasilitator dan narasumber lain fasilitator. Tapi rekomendasinya jangan yang berat-berat, jangan yang tidak bisa kita lakukan. Kita coba cari rekomendasi yang bisa dilakukan dengan cepat oleh pemerintah daerah. Bisa kalau kita rekomendasikan semua PAUD harus pakai AC, guru-gurunya S1, ya itu kan ya bisa sih kita rekomendasikan itu. Cuma nanti kalau kita rekomendasikan ke pemerintah daerah seperti itu kan sudah langsung maju ini. Itu bisa sih nanti ya, tidak dalam waktu dekat. Jadi nanti tolong, jadi Bapak Ibu kita pikirkan apa yang tidak jalan dari transisi ini.
14: Reinhard Simanjuntak menambahkan selain mengkampanyekan lingkungan sekolah yang nyaman selama masa transisi pendidikan anak, kegiatan ini juga diharapkan mendorong pelaksanaan pendidikan wajar 1 tahun prasekolah atau wajar PAUD 1 tahun prasekolah, di mana sebelum memasuki jenjang SD, anak-anak dapat dipersiapkan dengan mengikuti pendidikan PAUD minimal 1 tahun. Ia berharap melalui kegiatan ini seluruh pemangku kepentingan dapat saling berkomunikasi dan berkolaborasi dalam mendukung upaya tersebut. Ia juga berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat segera ditindaklanjuti guna mewujudkan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, sehingga mendukung terciptanya pendidikan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nia Selatan. Demikian, Anoferlis Hulu melaporkan.
5: Kota Gunung Sitoli menargetkan perolehan 3 medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Propsu 12 tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan bersama Indah Febrianti Bu Ulele.
16: Kota Gunung Sitoli hanya menargetkan perolehan 3 medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Porprovsu ke-12 tahun 2026. Hal ini disampaikan Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova saat dikonfirmasi RRI. Yose mengatakan pada Porprovsu tahun 2024 yang lalu, jumlah atlet yang mengikuti Porprovsu dari Kota Gunung Sitoli sebanyak 33 orang atlet dengan perolehan medali 1 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Sedangkan pada tahun ini, atlet yang didaftarkan meningkat sebanyak 50 atlet. Dengan perolehan medali saat itu, posisi Kota Gunung Sitoli berada di urutan ke-24 dan untuk tahun ini ditargetkan berada pada urutan ke-15.
17: Kota Gunung Sitoli sebelumnya mengirim 33 atlet di Porprov yang lalu tanpa dana, dibantu oleh provinsi pada saat itu. Ya ini kita selalu berterima kasih sama provinsi karena Kota Gunung Sitoli ini tetap diperhatikan. Nah, ini sudah kita petakan ya, termasuk atlet kita yang juara internasional kemarin di Malaysia melalui Pertina Sumut, itu sedang juga kita persiapkan dan kita prediksi itu pasti akan emas. Ya, ada beberapa target kita, mungkin tidak banyak ya, mungkin Pak Ketua KONI Sumut di sini tahu, saya sampaikan Pak, target kami itu hanya 3 emas, nggak usah banyak-banyak Pak.
16: Sementara itu Wakil Ketua Umum 2 KONI Sumut Profesor Indra Kasi mengatakan terjadi peningkatan jumlah atlet yang mendaftar dari Kepulauan Nias pada event 4 tahunan tersebut. Kabupaten Nia Selatan yang 4 tahun yang lalu tidak mendaftar, pada tahun ini mendaftarkan 31 orang atletnya.
18: Kota Gunung Sitoli itu saat ini ada 50 atlet yang sudah didaftarkan. Kemudian kabupatennya itu ada 34 atlet. Kemudian Nias Utara itu ada 24 atlet. Kemudian Kabupaten Nias Barat itu ada 50 atlet. Kemudian Nias Selatan itu ada 31 atlet. Ini sudah kita rekapitulasi dari rangkaian pendaftaran untuk Porprovsu.
16: Adapun total atlet dari Kepulauan Nias yang mendaftar pada Porprovsu 2026 mencapai 198 atlet, di mana Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat yang awalnya tidak akan mengikuti Porprovsu sudah menyatakan diri akan mendaftarkan atletnya. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulule melaporkan.
5: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas mega tol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arfik. Putri mengucapkan terima kasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi

0: kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aziziah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Dan mendengar, kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Benar, kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami, merequest jumlah lagu dangdut tentunya, dan menyampaikan salam-salam untuk para pendengar lain yang sedang mendengarkan program 1 RRI Sibolga. Baik, kita langsung ke pendengar pertama, penelpon pertama. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar, iya. Bang Riko?
1: Oh, lagi nasib. Nasib.
0: Nasib.
1: Nasib.
0: Itu lagu.
1: Maksudnya lagi pengajian.
0: Oke.
1: Sebelum datang ustaznya.
0: Oke, aku.
1: Jadi menelponlah dulu diriku.
0: Oke. Dan Bang Riko ini penelpon pertama.
1: Oh, bukan orang ketiga.
0: Bukan.
1: Aduh, bagaimana caranya orang ketiga ya?
0: Caranya nanti tahu.
1: Tidak mungkin diputuskan lagi kan? Iyalah. Mandi madu.
0: Mandi madu?
1: Iya, dari siapa penyanyinya itu ya? LP Sukaisi.
0: Iya, ada.
1: Ada kan?
0: Ada, mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
1: Aku salam ya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Roke sampai Pulau Papua yang mau ikutan. Salam keempat. Di siapapun ju, nanti Kak Aji jadi siapa, itu ju launyo, itu ju panggorengnyo. Jadi tidak usah jadi siapa-siapa lagi.
0: Oke, jadi gimana?
1: Itu saja dan nanti launya, itu juga penggorengnya. Itu juga orangnya, jadi tidak usah dapat siapa-siapa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Roke sampai Pulau Papua, salam kompa. Yang mau ikutan nanti salam kompa. Banyak Kak Ajiza, selamat tunggu sampai tuntas ya. Nanti malam siapa?
0: Nanti malam Kak Widya.
1: Ya, salam kompa lah. Iya, kalau disapa beko Kak. Tujuh launya, tujuh panggoreng. Dan adalah kita.
0: Oke. Baik, pendengar, kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Baik, selamat siang, Bro Dangdut.
2: Selamat siang, Bro Dangdut. Ile ya?
0: Ini Zia.
2: Ile ya?
0: Kak Widya nanti malam di Ruang Rindu.
2: Suaranya delay ya?
0: Suaranya delay?
2: Iya, di radio masih... ngomong sama si Riko.
0: Oh. Oke. Okay. Sepertinya itu delay.
2: Ada kabar dari Tapanuli Utara katanya enggak dapat siaran.
0: Di Tapanuli Utara enggak dapat siaran.
2: Ya dari jam berapa ya?
0: Oke, nanti kita sampaikan ke tim tekniknya ya.
2: Maksudnya itu pemancarnya rusak apa gimana sih?
0: Kalau Zia pribadi kurang tahu, nanti makanya ditanyakan.
2: Maksudnya jangan-jangan udah layak diganti, masih diperbaiki, jadi kali seminggu udah rusak lagi gitu.
0: Oh iya.
2: Sampai kan sama kepala sekitarnya ya.
0: Iya.
2: Lagu dari UNI.
0: UNI?
2: Itu kita.
0: Sebentar, aku cari dulu. Soalnya bang lagunya masih belum benar, jadi aku cari. Ini UNI dari siapa?
2: Enggak salah, Uci Sucipta.
0: Oke, ada. UNI dari Uci Sucipta. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
2: Salamlah buat semuanya ya. Buat tim teknisi, tolong diperbaiki terlebih ya. Buat dirimu selamat tugas sampai tuntas.
0: Baik, terima kasih banyak. Baik, pendengar, masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Arsya nih, Kak Zia.
0: Oke, dengan Arsya. Apa kabar, Arsya?
3: Alhamdulillah sehat. Baru dapat di sini.
0: Iya, sudah lama kita nggak bertemu di udara.
3: Iya, hilang lagi siarannya, baru dapat.
0: Oke.
3: Baru dapat hari ini.
0: Arsya di mana lokasinya?
3: Di Bluwat.
0: Oh, baru dapat.
3: Iya, baru dapat.
0: Oke. Oke, sekarang mau request lagu apa, Arsya?
3: Lagunya dari Roma Irama yang judulnya Bujangan.
0: Bujangan Roma Irama. Oke, aku cari. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
3: Salamnya buatnya yang ikutannya, yang mau ikutan juga salam pompa. Dan adalah kita.
0: Lanjut adalah kita. Baik pendengar, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Mandi Madu dari Elvi Sukayasi, requestan dari Bang Riko. Ada lagu You and I dari Uci Sucita, requestan dari Bang Ariel Noah. Dan ada lagu Bujangan dari Roma Irama, requestan dari Asia. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di Binus sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Ziziah Khurfatul Jana di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan pendengar, masih kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193033.
1: Baik, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Fernando di Pandan.
1: Dengan siapa?
2: Fernando di Pandan.
1: Oh, Fernando di Pandan. Oke. Okay. Apa kabarnya hari ini, Bang Fernando?
2: Alhamdulillah sehat, Azizia. Baru gabung ini.
1: Iya.
2: Saya pertama kali bergabung.
1: Iya, semoga kedepannya sering bergabung juga ya di Prodang Dut,
2: iya,
1: di Ruang Rindu, ini Publik. Oke. Okay. Mau request apa siang hari ini? Lagu
2: kita siang hari ini berjudul Rembulan Bersinar Lagi dari Mansur S.
1: Rembulan Bersinar Lagi?
2: Iya.
1: Oke, mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
2: Salam kenal yang belum kenal buat pendengar RRI Program 1 Sibolga di manapun berada. Yang selalu mendengarkan Rodang Dut ataupun Ruang Rindu, ya salam sehat selalu, salam kenal. Buat Azizia, selalu bertugas sampai jumpa.
1: Terima kasih, Pro Dangdut. Assalamualaikum.
0: Baik pendengar, masih kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di Pro Dangdut hari ini.
1: Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, Bang Hadi.
2: Iya Kak Jijia.
1: Oke. Apa kabarnya Bang Hadi?
2: Kabarku sehat-sehat dan baik-baik aja Kak Jijia.
1: Nah, kabar Zia juga kabar baik, kabar sehat.
2: Syukurlah kalau begitu. Cuaca gimana itu?
1: Di sini cuaca berawan.
2: Oh, berawan ya? Sama aja berarti.
1: Jadi tidak terik, tidak hujan juga.
2: Oh, tapi di sini ada teriknya sih, agak panas begitu.
1: Oh, oke. Semoga apapun cuacanya sehat selalu di sana ya.
2: Iyalah, amin. Kesehatan yang utama.
1: Betul. Mau request lagu apa siang hari ini, Bang Hadi?
2: Lagunya apa ya? Bukan Tak Mampu dari Revina Elvira. Revina Elvira.
1: Bukan apa tadi?
2: Bukan Tak Mampu dari Revina Elvira.
1: Bukan Tak Mampu.
2: Bukan Tak Mampu cari yang lain. Begitu.
1: Oke, mau salam-salam untuk yang lain?
2: Salamnya pertama buat Kak Gigi lah ya. Selamat bertugas sampai tuntas. Biasa selalu hati-hati pulang ya.
1: Terima kasih banyak.
2: Ada siapa lagi? Siapa yang ada? Mama ya di Pandar sana, Nenek Aal ya. Uh-huh. Ada juga Pung Rania. Ada juga Kak Tamba di Semose. Ada Rina di Nias. Ada Kamrana juga. Ada Kak Tobin, ada Pung Roma juga. Karena ada yang baru turun tadi ya, dalam turun juga. Karena ada semuanya aja lah kak ya.
1: Siap.
2: Dari A sampai Z tetap terkecuali. Tepatnya salam sehat dan salam kumpah selalu di udara. Kayak gitu aja Kak Gigi ya. Terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Apa kabar Nenek?
3: Alhamdulillah sehat Nang.
1: Alhamdulillah. Mau request lagu apa Nenek siang hari ini?
3: Lagunya dari Evita Mala.
1: Judulnya?
3: Ada apanya sih?
1: Hah?
3: Ada apanya sih?
1: Oh, ada apanya sih, aku cari dulu. Mau salam-salam untuk yang lain?
3: Salam-salamnya buat yang baru turun, Opung Roma, Eda Kabuk Cinta, Opung Rania, Amang Boru Tobing, Opung Ryan, ada Boru Tamba di Samosir, ada semua-semuanya aja.
1: Oke.
3: Okay. Ada lagu kuna?
1: Ada.
3: Oke, okay, terima kasih buat Azizia. Lama bertugas sampai tuntas, tetap semangat juga, hati-hati pulang ya nak ya.
1: Siap Nenek, terima kasih banyak.
3: Nenek turun dulu. Selamat siang Dangdut adalah kita. Bye-bye.
0: Bye-bye Nenek. Baik pendengar, penelpon terakhir kami tunggu. Pendengar bisa bergabung bersama kami di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193033. Pendengar bisa merequest sejumlah lagu dangdut dan menyampaikan salam-salam untuk para pendengar lainnya yang sedang mendengarkan Pro Dangdut di program 1 RRI Sibolga. Baik pendengar, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setia program 1 RRI Sibolga. Ada Rembulan Bersinar Lagi dari Mansyur S, requestan dari Fernando. Ada lagu Bukan Tak Mampu dari Revina Alvira, requestan dari Bang Hadi. Dan lagu Ada Apanya Sih dari Evita Mala, requestan dari Nenek Wirlangga. Dan lagu ini juga akan menjadi penutup kebersamaan kita di Pro Dangdut edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Saya Zizia Khurfatul Jana, pamit undur diri dari Pro Dangdut edisi hari ini. Sampai jumpa di Pro Dangdut edisi lainnya. Dan jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latomatua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun

0: Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat siang menjelang sore mendengar program 1 RRI Siwolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di program Beranda Asta Cita Ekonomi Digital edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Dan kali ini pendengar, kita akan membahas dengan tema Cerdas Digital Hadapi Inflasi. Jadi, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kehidupan masyarakat mengalami banyak perubahan. Aktivitas yang dahulu dilakukan secara konvensional, kini beralih ke platform digital, mulai dari berbelanja kebutuhan sehari-hari, membayar tagihan seperti listrik dan air, memesan transportasi, membeli tiket perjalanan, hingga memasarkan produk usaha, semuanya kini dapat dilakukan hanya melalui telepon genggam pendengar. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi digital bukan lagi sekedar tren, melainkan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Teknologi digital menghadirkan kemudahan, mempercepat sebuah transaksi, memperluas akses pasar, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi siapa saja yang ingin berkembang. Namun di sisi lain pendengar, masyarakat juga dihadapkan pada tantangan ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Salah satunya adalah inflasi. Ketika harga kebutuhan pokok, biaya transportasi maupun berbagai kebutuhan lainnya mengalami kenaikan, daya beli masyarakat tentu ikut terpengaruh nih pendengar. Kondisi ini mendorong setiap orang untuk semakin bijak dalam mengatur pengeluaran sekaligus mencari cara agar pendapatan tetap terjaga. Lalu apakah teknologi digital dapat menjadi bagian dari solusi? Nah, jawabannya adalah iya nih pendengar. Ekonomi digital justru memberikan banyak peluang untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan inflasi. Jadi melalui pemanfaatan teknologi yang tepat, masyarakat dapat memperoleh informasi harga dengan cepat, membandingkan berbagai pilihan produk, memanfaatkan layanan pembayaran digital yang aman dan praktis, hingga mengembangkan usaha agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Bahkan saat ini mendengar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM tidak lagi harus memiliki toko besar untuk mendapatkan pelanggan. Dengan media sosial, marketplace, dan berbagai platform digital lainnya, produk lokal dapat dikenal oleh masyarakat dari berbagai daerah, bahkan hingga mancanegara nih. Hal inilah pendengar yang menjadikan ekonomi digital sebagai salah satu penggerak penting pertumbuhan ekonomi nasional. Seperti tema kita hari ini pendengar, cerdas digital hadapi inflasi, karena melalui tema ini kita akan memahami bahwa kecerdasan digital bukan hanya kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan memanfaatkan teknologi secara bijaksana untuk meningkatkan kesejahteraan, memperkuat usaha, menjaga daya beli, dan menciptakan peluang ekonomi baru. Dan selama 60 menit ke depan, kita akan bersama-sama membahas bagaimana ekonomi digital mampu menjadi kekuatan baru dalam menghadapi tantangan ekonomi, sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang semakin produktif, inovatif, dan berdaya saing. Jadi, tetaplah bersama kami pendengar di Beranda Asta Cita, karena banyak informasi menarik yang sayang sekali jika pendengar lewatkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Siwolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, denger radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Serius bener? Baca buku apa sih?
4: Baca novel seri terbaru, keren nih.
3: Bukunya bisa dimakan gak?
4: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
3: Belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
4: Wah, aku mau beli bukunya.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar program Satu Era Risi Bolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Kisah Cintaku dari Noah. Dan pendengar, kembali dengan pembahasan kita, cerdas digital hadapi inflasi. Pendengar, mendengar istilah ekonomi digital, sebagian orang mungkin langsung membayangkan belanja melalui marketplace atau pembayaran menggunakan dompet digital. Padahal cakupan ekonomi digital jauh lebih luas dari itu. Ekonomi digital merupakan aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi dan internet sebagai sarana utama dalam menghasilkan, memasarkan, maupun mendistribusikan barang dan jasa. Dengan kata lain, teknologi bukan hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi penggerak roda perekonomian. Saat ini hampir semua sektor telah merasakan manfaat transformasi digital. Dunia perdagangan berubah semakin cepat melalui e-commerce. Sektor jasa berkembang melalui berbagai aplikasi digital, industri kreatif memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan karya kepada masyarakat. Bahkan sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata pun mulai memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas pasar. Bagi masyarakat pesisir seperti di Kota Sibolga maupun Kabupaten Tapanuli Tengah, perkembangan ekonomi digital menghadirkan peluang yang sangat besar. Hasil laut yang dahulu hanya dipasarkan secara langsung kini dapat dipromosikan melalui media sosial ataupun marketplace sehingga memiliki jangkauan konsumen yang lebih luas. Jadi tidak hanya di dalam kota saja. Pelaku UMKM, pengolah ikan, makanan khas daerah, kerajinan tangan, hingga usaha kuliner dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memperkenalkan produknya tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang besar. Nah, di sisi lain, mendengar, masyarakat sebagai konsumen juga memperoleh banyak manfaat. Sebelum membeli suatu barang, kita dapat membandingkan harga dari berbagai penjual hanya dalam hitungan menit. Kita juga bisa membaca ulasan pelanggan lain sehingga keputusan membeli menjadi lebih tepat. Kemudahan inilah yang membantu masyarakat memperoleh produk dengan harga yang lebih kompetitif, terutama ketika harga barang sedang mengalami kenaikan akibat inflasi. Selain itu, mendengar, kehadiran sistem pembayaran digital seperti QRIS, mobile banking, internet banking, maupun dompet digital membuat transaksi menjadi lebih praktis, cepat, dan aman. Tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar, cukup menggunakan telepon pintar, berbagai transaksi dapat diselesaikan dengan mudah. Efisiensi waktu dan kemudahan transaksi inilah yang menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi digital. Namun, mendengar, menjadi bagian dari ekonomi digital bukan berarti kita harus mengikuti semua tren yang ada. Kecerdasan digital justru mengajarkan kita untuk menggunakan teknologi secara bijak. Gunakan platform digital untuk mencari informasi yang benar, membandingkan harga, meningkatkan keterampilan, memasarkan usaha, dan mengelola keuangan. Jangan sampai kemudahan teknologi justru membuat kita menjadi lebih konsumtif. Semakin tinggi literasi digital masyarakat, semakin besar pula peluang untuk memanfaatkan teknologi sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan. Karena pada akhirnya, mendengar, ekonomi digital ini bukan hanya tentang perangkat atau aplikasi, melainkan tentang bagaimana teknologi dapat menciptakan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat. Nah, pendengar, perkembangan ekonomi digital telah membuka banyak peluang bagi masyarakat. Namun bagaimana sebenarnya sih teknologi digital dapat membantu kita menghadapi inflasi yang berdampak pada kenaikan harga berbagai kebutuhan? Nah, setelah jeda berikut ini kita akan membahas strategi cerdas memanfaatkan ekonomi digital untuk menjaga daya beli, memperkuat UMKM, dan menciptakan peluang usaha baru. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. 2, 1, go.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
5: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
4: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
5: Apa ya?
6: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmograph, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi UNI dari lagu UNI dari One Direction. Dan pendengar, kembali kami hadir dengan topik cerdas digital hadapi inflasi di Beranda Asta Cita Ekonomi Digital edisi hari ini 31 Juli 2026. Hei pendengar, ketika inflasi terjadi, masyarakat ini biasanya mulai merasakan perubahan pada pengeluaran sehari-hari. Harga kebutuhan pokok perlahan meningkat, biaya transportasi bertambah, sementara berbagai kebutuhan lainnya ikut mengalami kenaikan atau penyesuaian. Kondisi seperti ini tentu menuntut setiap keluarga untuk lebih cermat dalam mengelola keuangan. Nah, kabar baiknya, perkembangan ekonomi digital menghadirkan berbagai solusi yang dapat membantu masyarakat beradaptasi dengan situasi tersebut. Teknologi digital tidak serta-merta menghilangkan inflasi pendengar, tetapi mampu membantu masyarakat mengurangi dampaknya melalui cara-cara yang lebih efisien, lebih hemat, dan lebih produktif. Salah satu contohnya adalah hadirnya berbagai platform perdagangan digital atau marketplace. Saat ini masyarakat tidak lagi bergantung pada satu tempat untuk membeli suatu barang. Hanya dalam hitungan detik kita dapat membandingkan harga dari berbagai penjual, melihat kualitas produk melalui ulasan konsumen, hingga memilih ongkos kirim yang paling sesuai. Nah, transparansi informasi seperti ini pendengar mendorong persaingan yang sehat antar pelaku usaha sekaligus memberikan keuntungan bagi konsumen. Di sisi lain, sistem pembayaran digital seperti QRIS, mobile banking, dan dompet digital juga memberikan manfaat yang tidak kalah besar. Selain membuat transaksi menjadi lebih praktis, pembayaran digital membantu masyarakat mencatat setiap pengeluaran secara otomatis. Catatan transaksi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sehingga kita bisa mengetahui kemana saja uang yang kita belanjakan setiap bulannya. Kebiasaan sederhana seperti ini pendengar sangat penting dalam menjaga kondisi keuangan keluarga ketika harga berbagai kebutuhan pokok sedang meningkat. Bagi pelaku UMKM, ekonomi digital bahkan menjadi peluang untuk bertahan sekaligus berkembang. Dulu memperkenalkan sebuah produk membutuhkan biaya promosi yang cukup besar. Kini melalui media sosial, aplikasi pesan instan maupun marketplace, pelaku usaha dapat memasarkan produknya kepada ribuan calon pembeli dengan biaya yang jauh lebih terjangkau. Jadi bisa dibayangkan mendengar, seorang pelaku usaha pengolah ikan asin atau ikan asap di Sibolga, jika sebelumnya penjualan hanya mengandalkan pelanggan yang datang langsung ke toko, kini produk tersebut dapat dipasarkan melalui media sosial, dipromosikan menggunakan video singkat, lalu dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Semakin luas jangkauan pasar, maka semakin besar pula peluang meningkatkan pendapatan meskipun harga bahan baku sedang mengalami kenaikan. Dan tidak hanya itu pendengar, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang lebih dikenal dengan AI juga mulai membantu dunia usaha. AI dapat dimanfaatkan untuk membuat desain promosi, menyusun materi pemasaran, menerjemahkan bahasa, membantu pelayanan pelanggan, hingga menganalisis tren pasar. Teknologi yang dahulu hanya digunakan perusahaan besar kini mulai dapat dimanfaatkan atau diakses oleh para pelaku usaha skala kecil. Namun pendengar, kecanggihan teknologi harus diimbangi dengan literasi digital yang baik. Masyarakat perlu memahami cara bertransaksi secara aman, menjaga kerahasiaan data pribadi, menghindari penipuan digital, serta lebih teliti lagi sebelum melakukan pembelian. Jangan mudah tergiur promo yang tidak masuk akal atau tautan yang belum jelas kebenarannya. Selain literasi digital, literasi keuangan juga menjadi bekal yang sangat penting pendengar. Kemudahan berbelanja melalui aplikasi jangan sampai membuat kita membeli sesuatu hanya karena sedang ada potongan harga. Prinsip utama dalam menghadapi inflasi adalah mendahulukan kebutuhan dibandingkan keinginan. Jadi pendengar, ekonomi digital sejatinya bukan sekedar tentang menggunakan teknologi, melainkan tentang menciptakan efisiensi. Ketika masyarakat mampu memanfaatkan teknologi untuk menghemat waktu, menekan biaya operasional, memperluas pasar, meningkatkan produktivitas, dan mengambil keputusan keuangan yang lebih bijaksana,
Maka ekonomi digital telah memberikan manfaat yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi inilah sebabnya pemerintah terus mendorong percepatan transformasi digital di berbagai sektor. Jadi semakin banyak masyarakat yang melek digital, semakin kuat pula pondasi ekonomi nasional dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk tekanan inflasi, perubahan pasar maupun persaingan ekonomi yang semakin dinamis. Pendengar, ekonomi digital telah membuka begitu banyak peluang. Namun keberhasilan memanfaatkan peluang tersebut sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusianya. Lalu bagaimana agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi pelaku ekonomi digital yang produktif, kreatif, dan berdaya saing? Itulah yang akan kita bahas sesaat lagi pada segmen terakhir di Beranda Asta Cita Ekonomi Digital. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Tetap Bukan Kamu dari Raisa featuring Roni Parulian. Dan pendengar, kembali kita lanjutkan pembahasan kita di Cerdas Digital lawan inflasi atau hadapi inflasi. Pendengar, perkembangan ekonomi digital telah membuktikan bahwa teknologi ini bukan lagi sekedar alat komunikasi, melainkan telah menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi. Namun, sebesar apapun peluang yang tersedia, semuanya akan bergantung pada kesiapan kita dalam memanfaatkannya secara bijak. Menjadi masyarakat yang cerdas digital berarti tidak hanya mahir menggunakan gawai atau aplikasi, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup. Kecerdasan digital tercermin dari kemampuan mengelola keuangan dengan baik, memanfaatkan informasi secara bertanggung jawab, menjaga keamanan data pribadi, serta terus meningkatkan keterampilan agar mampu bersaing di era digital. Bagi para pelaku UMKM, pendengar, transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan. Persaingan usaha saat ini tidak hanya terjadi di pasar tradisional atau pusat perbelanjaan, tetapi juga berlangsung di ruang digital yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan dari mana saja. Oleh karena itu, kemampuan memasarkan produk melalui media sosial, memanfaatkan marketplace, menerima pembayaran digital melalui kris, hingga memberikan pelayanan yang cepat kepada pelanggan menjadi nilai tambah yang sangat penting. Dan tidak kalah pentingnya adalah membangun kepercayaan konsumen, pendengar. Di era digital seperti sekarang, kualitas produk ini harus berjalan seiring dengan pelayanan yang baik, informasi yang jujur, serta komitmen untuk menjaga kepuasan pelanggan. Kepercayaan yang dibangun melalui pelayanan yang konsisten akan menjadi modal utama bagi para pelaku usaha untuk berkembang secara berkelanjutan. Pendengar, perkembangan teknologi juga membuka peluang lahirnya profesi-profesi baru. Kini banyak generasi muda yang berkarir sebagai konten kreator, desain grafis, pengembang aplikasi, analis data, pemasar digital, hingga pelaku usaha berbasis platform digital. Semua ini menunjukkan bahwa ekonomi digital ini bukan hanya menciptakan kemudahan bertransaksi, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, mendorong inovasi, dan memperkuat daya saing bangsa. Bagi daerah seperti Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, pendengar,

0: Peluang tersebut sangat terbuka lebar, potensi perikanan, hasil laut, kuliner khas, kerajinan tangan, hingga destinasi wisata dapat dipromosikan secara lebih luas melalui teknologi digital. Produk-produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar sekitar, tetapi berpeluang menjangkau konsumen dari berbagai daerah bahkan hingga mancanegara. Dengan demikian, digitalisasi menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan nilai tambah produk daerah sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat. Di tengah tantangan inflasi dan dinamika ekonomi global pendengar, kemampuan beradaptasi menjadi kunci. Jadi masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi secara produktif akan memiliki peluang lebih besar untuk menjaga daya beli, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan sumber ekonomi baru. Namun sebaliknya, jika teknologi hanya digunakan untuk konsumsi yang berlebihan tanpa perencanaan yang baik, manfaat ekonomi digital ini tidak akan dirasakan secara optimal. Oleh karena itu, mari kita jadikan transformasi digital sebagai kesempatan-kesempatan untuk terus belajar, meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan, dan memanfaatkan setiap inovasi bagi kegiatan yang produktif. Mulailah dari langkah sederhana seperti membiasakan transaksi digital yang aman, memanfaatkan aplikasi pengelola keuangan, mendukung produk UMKM lokal, hingga mempromosikan usaha melalui media digital. Jadi pendengar, melalui tema cerdas digital hadapi inflasi, kita belajar bahwa perkembangan teknologi digital ini bukan sekedar menghadirkan kemudahan, tetapi juga membuka berbagai peluang untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Di tengah tantangan kenaikan harga, ekonomi digital ini memberikan ruang bagi kita untuk berbelanja lebih bijak, mengembangkan usaha, memperluas pasar, meningkatkan efisiensi serta mengelola keuangan dengan lebih cerdas. Semoga pembahasan hari ini pendengar dapat menambah wawasan kita sekaligus menginspirasi kita semua agar semakin siap menghadapi perubahan zaman dengan semangat inovasi, kolaborasi, dan optimisme. Saya Azizia Khurfatul Jannah beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pendengar semua selama 1 jam ini di Beranda Astacita Ekonomi Digital edisi hari ini 31 Juli 2026. Terus ikuti berbagai program inspiratif lainnya pendengar, dan kami informasikan juga bahwa di pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar semua akan kami hadirkan buletin berita daerah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, di antaranya. Mengingat curah hujan yang rendah akhir-akhir ini, warga diingatkan untuk waspada akan terjadinya kebakaran, baik kebakaran lahan, hutan, maupun kebakaran di pemukiman. Wakil Bupati Toba, Dr. Andes Audi Murpi O. Sitorus, memeriahkan puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 dengan mengunjungi UPTD SD Negeri 1 Pandan di Kecamatan Balige. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Azizia Khurfatul Jana. Kita awali dengan berita pertama. Mengingat curah hujan yang rendah akhir-akhir ini, warga diingatkan untuk waspada akan terjadinya kebakaran, baik kebakaran lahan, hutan, maupun kebakaran di pemukiman. Berikut laporan Deni Siahaan.
4: Rendahnya intensitas hujan saat ini dinilai sangat rentan terhadap terjadinya kebakaran. Karenanya warga di Sibolga dan Tapanuli Tengah dihimbau untuk tetap waspada akan potensi terjadinya kebakaran. Himbauan itu disampaikan pihak Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG Pinang Sori menyikapi musim kemarau yang berkepanjangan di wilayah ini. Melalui petugas perakirawan cuaca BMKG yang dihubungi lewat sambungan telepon kemarin mengatakan intensitas hujan saat ini semakin turun dibanding bulan-bulan lalu. Hal ini membuat suhu semakin meningkat dan menyebabkan rawan peristiwa kebakaran.
5: Bukan BMKG, jumlah curah hujan berkurang dalam bulan sebelumnya. Ya, kalau himbauan, ya perangin pembakaran sampah gitu loh Bang, menghindari kebakaran.
4: Selanjutnya Dewi juga meminta warga untuk menghindari kegiatan yang dapat memantik terjadinya peristiwa kebakaran, seperti membuka lahan dengan cara membakar atau membakar sampah di kaki pebukitan, serta kegiatan lainnya yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Deni Sihaan melaporkan.
1: Wakil Bupati Toba, Dr. Andes Audi Murpi O. Sitorus, memeriahkan puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 dengan mengunjungi UPTD SD Negeri 1 Pandan di Kecamatan Balige. Laporannya disampaikan James Franciscus.
6: Pemerintah Kabupaten Toba menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 melalui kunjungan edukatif ke SD Negeri 1 Pandan, Kecamatan Balige. Kegiatan dipimpin Wakil Bupati Toba, Dr. Andes Audi Murpi O. Sitorus, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memenuhi hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, serta ramah bagi tumbuh kembang generasi muda. Berbagai layanan dan edukasi turut diberikan kepada para siswa dalam kegiatan tersebut.
7: Peringatan Hari Anak Nasional, adanya Hari Anak, hari untuk anak-anak, menghormati, mencintai, keberadaan atau membanggakan keberadaan anak-anak yang ada di Indonesia, yang ada di Toba, yang ada di Balige, yang ada di SD Paimbo. Kasih tahu ke mama, ke bapak, pak, ma, tadi golongan darahku diperiksa di sekolah. Inilah katanya golongan darah.
6: Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Dinas Kesehatan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba. Pemerintah Kabupaten Toba berharap momentum Hari Anak Nasional dapat memperkuat sinergi seluruh pihak dalam memberikan perlindungan, pelayanan, dan pemenuhan hak-hak anak demi mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. James melaporkan.
1: Penyelamatan lingkungan dari seluruh elemen masyarakat perlu ditingkatkan guna menghindari lingkungan dari pengerusakan. Laporannya disampaikan Denny Siahaan.
4: Untuk menjaga kelangsungan ekosistem dan kelestarian lingkungan, semua pihak diajak untuk melakukan upaya penyelamatan, setidaknya penyelamatan lingkungan di sekitar tempat tinggal masing-masing. Apalagi saat ini banyak ditemukan kerusakan lingkungan yang dampaknya mengancam kelangsungan hidup manusia. Ajakan itu disampaikan Epri Susanto, seorang aktivis lingkungan hidup di Tapanuli Tengah, kepada RRI. Menurut Epri, kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini tidak saja disebabkan oleh faktor alam, namun juga disebabkan oleh faktor-faktor lainnya. Namun yang terbanyak, kata Every, kerusakan itu disebabkan faktor manusia seperti membuang sampah sembarangan, pembalakan liar, dan juga melakukan perambahan hutan untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Dikatakan melestarikan lingkungan menjadi tanggung jawab seluruh pihak, termasuk menanamkan cinta lingkungan sejak dari jenjang pendidikan yang paling rendah.
8: Dengan kebiasaan yang baik yang sudah kita tanamkan dari sekarang, dengan mencintai lingkungannya, mereka dapat terus menjaga kelestarian alam, setidaknya tidak merusak lingkungan, karena merusak lingkungan itu akan merugikan kita sendiri juga.
4: Kemudian Nepri mengatakan dengan menanamkan rasa cinta lingkungan mulai dari sejak bangku sekolah, diyakini kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia dapat ditekan. Denny Sihaan melaporkan.
1: Di Kota Sibolga, kesadaran lalu lintas oleh pengendara dinilai masih minim. Rizky menurunkan laporannya.
9: Pelanggaran aturan berlalu lintas sering terjadi di kota-kota dan berbagai daerah di Indonesia. Bentuk pelanggarannya yang beragam seperti tidak memiliki SIM atau surat kendaraan tidak lengkap, melawan arah dan knalpot blong, serta menerobos lampu trafik lalu lintas. Di Kota Sibolga, kesadaran akan ketertiban lalu lintas masih sangat minim, karena dari pantauan RRI, sejumlah pengendara yang melintas jalan raya masih kerap terlihat melanggar aturan berlalu lintas. Pelanggaran tersebut seperti menerobos saat lampu lalu lintas yang sedang berwarna merah, tidak memakai safety belt, dan tidak menggunakan helm, terutama bagi pengendara sepeda motor serta becak bermotor. Rizky, seorang pengendara, mengeluhkan pengendara lain yang tidak mematuhi aturan lalu lintas ini, karena hal itu dinilai dapat menjadi pemicu terjadinya laka lantas dan dapat merugikan pengendara lainnya.
10: Ya, kita sebagai pengendara yang harus memiliki kesadaran, Bang. Kan kalau kita nerobos, kita juga yang bahaya, Bang. Sama ngerugi orang lain juga. Efektif juga sih, Bang. Ya, namanya juga persimpangan, ya kan. Biar jangan ada juga yang nerobos-nerobos, putar balik masing, putar balik lawan arah gitu kan, nerobos-nerobos. Semoga masyarakat sini memiliki kesadaran, Bang, ya. Karena ya dari kita untuk kita juga, Bang. Untuk keselamatan diri kita juga, sama jaga keselamatan orang juga, Bang. Karena yang rugi kan bukan kita aja, orang lain juga rugi kalau kita nerobos lampu merah.
9: Tertib berlalu lintas adalah bagian dari citra sebuah kota. Lalu lintas yang terlihat semeraut menimbulkan rasa was-was bagi pengendara. Bila benar masyarakat belum maksimal dalam budaya tertib berlalu lintas, adalah tanggung jawab aparat dan instansi terkait untuk terus melakukan pengawasan dan penertiban. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Buletin Berita Daerah Sore, dan Anda juga dapat mengakses siaran dan pemberitaan kami melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. PGRI Sumatera Utara melantik kepengurusan baru jajarannya di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk periode 2025-2030. Laporan Abdul Jalil.
11: Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Provinsi Sumatera Utara mengukuhkan dan melantik kepengurusan baru jajarannya di Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2025-2030. Prosesi pelantikan dipimpin Ketua PGRI Sumatera Utara, Samsul Napitupulu, didampingi Sekretaris Umum PGRI Sumatera Utara, Saiful Amri, pada Selasa 28 Juli 2026 di Gedung Olahraga Pandan, Tapanuli Tengah. Acara sakral tersebut dihadiri Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, bersama Wakil Bupati Mahmud Effendi Lubis, serta unsur Forkopimda dan beberapa orang pimpinan OPD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam kepengurusan baru PGRI Tapanuli Tengah, masa bakti 23 itu, Ketua Umum dijabat Heri Batubara serta Rahmat Hamonangan Sihite sebagai Sekretaris Umum dan Irma Nur Aziza menjabat Bendahara Umum. Bersama dengan pelantikan pengurus daerah, juga dilakukan pengukuhan dan pelantikan pengurus cabang PGRI tingkat kecamatan se-Tapanuli Tengah. Dan prosesi pelantikannya dipimpin Heri Batubara selaku Ketua Umum PGRI tingkat daerah. Usai dilakukan pelantikan, kepada pengurus Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengucapkan selamat kepada kepengurusan baru PGRI Kabupaten Tapanuli Tengah.
12: Kami mengucapkan selamat dulu kepada seluruh pengurus PGRI Kabupaten Tapanuli Tengah beserta seluruh pengurus PGRI di kecamatan, seluruh kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah yang ada di wilayah 20 kecamatan. Selamat atas pelantikannya dan yang seyogianya tanggal 27 November 2025 baru sempat sekarang diselenggarakan acara prosesi pelantikannya tertunda. Bukan berarti tidak terlaksana.
11: Kepada seluruh pengurus yang baru dilantik, Ketua PGRI Sumatera Utara, Samsul, sebelumnya berpesan agar aktif melaksanakan kegiatan untuk peningkatan mutu pendidikan di Tapanuli Tengah.
13: Setelah dilantik Bapak dan Ibu, untuk tingkat kecamatan dan kabupaten, lakukanlah kegiatan-kegiatan yang untuk meningkatkan mutu pendidikan di Tapanuli Tengah ini. Jangan lagi berharap sepenuhnya semua kepada kepala dinas. Capek saya lihat kepala dinasnya, apalagi ketika di bencana alam kemarin itu. Mau ngomong saja pun sudah payah kita, tapi capeknya saya lihat ya. Jadi tolong dibantu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Tengah. Biar ada juga laporannya kepada Pak Bupati.
11: Pada kesempatan yang sama, Heri Batubara menyatakan komitmen PGRI Tapanuli Tengah mendukung program pemerintah daerah.
14: Ayo kita bantu Bupati Tapanuli Tengah dalam mengemban visi supaya mereka tetap naik kelas, tetap naik kelas. Mari kita berempati, mari kita bersatu padu. Tunjukkan bendera PGRI adalah memang bendera panji-panji perjuangan kita. Kita bersatu. Slogan Tapanuli Tengah, Sahata Sauluan.
11: Abdul Jalil melaporkan.
1: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Toba memperkuat kapasitas jajaran pengawas pemilu melalui pelatihan sidang adjudikasi pemilihan kepala daerah. Liana Sution menurunkan laporannya.
15: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Toba terus meningkatkan kapasitas jajaran pengawas pemilu dalam menghadapi proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah. Melalui Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Kabupaten Toba menyelenggarakan pelatihan sidang adjudikasi pemilihan kepala daerah. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pengetahuan dan keterampilan jajaran Bawaslu agar mampu melaksanakan proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme sidang adjudikasi secara profesional, transparan, dan sesuai aturan perundang-undangan. Ketua Bawaslu Kabupaten Toba, Sahat Sibarani, mengatakan pelatihan ini diikuti jajaran pengawas pemilu, khususnya anggota dan sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba, Panwaslu Kecamatan, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan.
16: Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan jajaran Bawaslu dalam melaksanakan proses penyelesaian sengketa pemilihan melalui mekanisme sidang adjudikasi yang profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Toba berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas kualitas sumber daya manusia pengawas pemilu sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis, berintegritas, serta menjunjung tinggi kapasitas hukum dan keadilan bagi seluruh peserta pemilihan.
15: Bawaslu Kabupaten Toba juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya pemilihan agar berlangsung secara jujur, adil, dan berintegritas. Liana Sution melaporkan.
1: Wakil Bupati Tapanuli Utara Deni Parlindungan Lumban Toruan meninjau pelaksanaan asesmen Maretong tingkat SD dan SMP sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan dasar melalui penguatan literasi dan numerasi. Berikut laporan James Franciscus.
6: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus memperkuat kualitas pendidikan dasar melalui pelaksanaan asesmen Maretong yang digelar serentak di seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumban Toruan, meninjau langsung pelaksanaan asesmen di SMP Negeri 1 Syaris Barita. Kegiatan ini diikuti sekitar 52.000 siswa dari 383 SD dan 80 SMP sebagai bagian dari program unggulan Tapamajuma yang berfokus pada penguatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Pelaksanaan asesmen untuk jenjang SMP berlangsung pada 29 Juli 2026, sedangkan jenjang SD dilaksanakan 30 Juli 2026.
17: Tapamajuma itu adalah program kecenangan yang dicanangkan oleh Pak Bupati tahun lalu, ya, mulai Mei tahun lalu itu. Ya, itu singkatan dari Tapan Utara Maretong Majaha Makorsa. Jadi, karena ada aspek numerasinya, ada aspek literasinya, dan ada aspek storytelling, bercerita. Nah, jadi harapan kita, ya, melalui tiga kemampuan ini, keahlian ini, anak didik kita di Tapan Utara itu mempunyai basic, mempunyai dasar, ya, untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, untuk pelajaran-pelajaran yang lain. Dan ternyata ketika kita pelajari, di akhir-akhir ini, untuk TKA misalnya, tes kemampuan akademik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, ujiannya juga petiknya tidak jauh-jauh dari Tapamajuma ini, ya. Jadi contoh misalnya di TKA SD, SMP, tidak jauh-jauh dari numerasi, literasi. Jadi itu kembali. Dan itu diujikan di tingkat di kelas 3 SMP dan di kelas 6 SD. Dan kemudian kalau kita lihat misalnya persiapan masuk perguruan tinggi, ya perguruan tinggi negeri, swasta, tidak jauh-jauh juga dari ujian-ujian skolastik, kemampuan berhitung, kemampuan membaca, kemampuan bahasa Inggris. Jadi apa yang kita lakukan dengan Tapamajuma ini sebenarnya mempersiapkan anak didik kita untuk persaingan-persaingan di tahap-tahap yang lain.
6: Sementara itu, hasil asesmen dijadwalkan diumumkan pada 7 Agustus 2026 dan menjadi salah satu indikator dalam pemetaan kualitas pembelajaran di Kabupaten Tapanuli Utara. Pemerintah daerah berharap seluruh proses berjalan jujur, objektif, dan mampu memberikan gambaran nyata terhadap kemampuan peserta didik. James melaporkan.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Berita Daerah sore ini. Anda juga dapat memperoleh informasi terkini, program siaran, serta berbagai konten edukatif dan inspiratif lainnya dengan mengikuti akun media sosial kami di Instagram @pro1rrisibolga, @rrisibolga, dan Facebook kami di RRI Pro 1 Sibolga, RRI Sibolga. Pemerintah Kota Padang Sidimpuan mengajak masyarakat memanfaatkan sekaligus menjaga fasilitas hotspot gratis yang telah tersedia di kawasan alun-alun Taman Kota. Diana Sution menurunkan laporannya.
15: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas hotspot gratis yang telah tersedia di kawasan alun-alun Taman Kota. Layanan internet gratis tersebut disediakan sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik dan dibiayai melalui APBD Kota Padang Sidimpuan tahun 2026. Sekretaris Daerah Kota Padang Sidimpuan Rahmat Marjuki Nasution mengatakan, pemerintah berharap masyarakat dapat menggunakan fasilitas tersebut secara bijak, sekaligus ikut menjaga dan merawatnya agar tetap dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Selain menyediakan akses internet gratis, pemerintah Kota Padang Sidimpuan juga berharap alun-alun Taman Kota dapat menjadi ruang publik yang nyaman sekaligus destinasi rekreasi bagi masyarakat. Kawasan tersebut mengangkat ciri khas budaya Tapanuli bagian selatan, sehingga diharapkan mampu menjadi sarana edukasi khususnya bagi generasi muda.
18: Dari pemerintah Kota Padang Sidimpuan menyampaikan dan menghimbau kepada masyarakat Kota Padang Sidimpuan bahwasanya hotspot milik pemerintah Kota Padang Sidimpuan telah tersedia di alun-alun Taman Kota. Hotspot ini dibiayai dari APBD Kota Padang Sidimpuan tahun 2026. Kami mohon kepada masyarakat, mari sama-sama kita jaga, kita pelihara agar hotspot ini bisa tetap dipergunakan untuk masyarakat dalam rangka pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat Kota Padang Sidimpuan. depannya alun-alun ini dapat dimanfaatkan dan dapat dijadikan sebagai salah satu tempat kreasi Kota Padang Sidimuat dan memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak kita, bahwasanya alun-alun Kota Padang Sidimpuan ini berciri khas adat budaya Tapanuli bagian selatan.
15: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan berharap dukungan masyarakat dalam menjaga fasilitas publik yang dapat menciptakan ruang yang nyaman, edukatif, dan bermanfaat bagi seluruh warga. Liana Sution melaporkan.
1: Nasi bakah di Kota Sibolga, makanan yang dibungkus secara padat dengan daun pisang dan lauk pauknya. Nasi ini bisa tahan hingga 10 jam, oleh karena itu cocok untuk menjadi bekal dalam perjalanan jauh. Rizky menurunkan laporannya.
9: Nasi bakah di Kota Sibolga, makanan yang dibungkus secara padat dengan daun pisang dan lauk pauknya yang berada di dalam nasi tersebut. Nasi ini bisa tahan hingga 10 jam, oleh karena itu cocok untuk menjadi bekal dalam perjalanan jauh. Sekilas nasi bakah tidak jauh berbeda dengan nasi bungkus biasanya, namun berbeda dengan cara dan proses pengemasannya. Nasi bakah dibungkus dengan daun pisang yang telah disangrai atau dibakar agar lemas, sehingga mengeluarkan aroma khas pada panganan tersebut. Adapun perbedaannya dengan nasi ramas yaitu dari segi lauknya. Lauk pada nasi kabaka merupakan lauk yang diolah dengan cara digoreng saja. Nasi baka ini merupakan salah satu kuliner asal Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, dengan sebutan nasi kabaka yang berasal dari bahasa Minang yang artinya bekal. Oleh karena pengaruh dialek daerah ini, sebutannya berubah menjadi nasi baka. Asal mula adanya kuliner ini adalah dari kebiasaan ibu-ibu dahulu yang menyediakan bekal bagi anggota keluarga yang akan bekerja di ladang atau berburu serta melaut maupun untuk anak yang hendak ke sekolah. Di Kota Sibolga, penjual nasi bakah ini dapat ditemui di Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota. Salah satu penjual nasi bakah yang sudah berjualan kurang lebih 6 tahun lamanya, Nurbaiti Tanjung, mengatakan hingga kini ciri khas masakan nasi bakah tetap sama dari dahulunya.
19: Gua kan dulu masak nasi bakah untuk orang nilai tradisional. Jadi orang tua sudah meninggal, dilanjutkan.
20: Berarti ini usaha keluarga gitu ya?
19: Iya, dilanjutkan. Terus masyarakat pun bukan orang nelayan saja yang makan nasi bakah. Jadi masyarakat pun memakan juga. Jadi sampai sekarang dilanjutkanlah usaha orang tua.
9: Keunikan dan ciri khas yang berbeda dari nasi bungkus lainnya serta harganya yang sangat terjangkau menjadikan nasi bakah ini masih tetap eksis di kalangan masyarakat.
21: Nasi bakah ini soalnya satu unik, karena dibungkus pakai daun. Harganya murah meriah lah, rasa lebih enak dari nasi bungkus.
9: Rizky Ramadan melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Mengingat curah hujan yang rendah akhir-akhir ini, warga diingatkan untuk waspada akan terjadinya kebakaran, baik kebakaran lahan, hutan maupun kebakaran di pemukiman. Wakil Bupati Toba Dr. Andes Audi Murpiol Sitorus memeriahkan puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 dengan mengunjungi UPTD SD Negeri 1 Paindoan di Kecamatan Balige. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziziah Khurfatul Janah mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Baik mendengar program satu era Risi Vulgar dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Exile dari Taylor Swift. Dan mendengar masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Si Volga sore ini. Dan kembali kami hadir dengan sejumlah informasi. Kali ini informasi dari nasional, yakni pekan depan Bandara Soekarno-Hatta operasikan pesawat komersial terbesar di dunia. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai mengoperasikan pesawat komersial terbesar di dunia secara perdana.

bagi pengguna jasa. Airbus A380-800 merupakan pesawat komersial terbesar di dunia dengan konfigurasi dua deck penuh, full double deck. Pesawat ini memiliki bentang sayap 79,75 meter dengan panjang 72,7 meter dan mampu mengangkut lebih dari 600 penumpang bergantung pada konfigurasi kabin yang digunakan maskapai. Menurut Heru, kehadiran Airbus A380-800 tidak hanya menjadi pencapaian penting bagi operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tetapi juga diharapkan semakin memperkuat konektivitas Indonesia dengan berbagai destinasi internasional sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, investasi, dan perekonomian nasional. Ditambahkan Asisten Deputi Communication and Legal PT Angkasa Pura Cabang Bandara Soekarno-Hatta Yudi Setiawan, pada operasional perdananya Airbus A380-800 Emirates akan dilayani di kontak stand G26 Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sebab telah dipersiapkan untuk mengakomodasi pesawat kategori kode F. Kesiapan operasional juga didukung oleh penyediaan ground support equipment khusus seperti aircraft towing tractor untuk Airbus A380-800, high lift loader belt conveyor, container dulies dan pallet dulies. Sebagai bandara terbesar dan tersibuk di Indonesia, Bandara Internasional Soekarno-Hatta memiliki 3 landasan pacu atau runway. Diketahui PT Angkasa Pura Indonesia Injourney Airports siap menyambut operasional perdana Airbus A380-800 berdasarkan jadwal tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 8 Agustus 2026 pukul 22.25 waktu Indonesia Barat dan kembali menuju Dubai sebagai penerbangan EK359 pada 9 Agustus 2026 pukul 00.45 menit waktu Indonesia Barat. Kehadiran Airbus A380-800 menjadi tonggak penting dalam memperkuat konektivitas internasional Indonesia, sekaligus menegaskan kesiapan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam melayani pesawat kategori ICAO Aerodrome Reference Code 4F. Baik pendengar, berikut informasi dari nasional seputar Bandara Soekarno-Hatta yang akan segera operasikan pesawat komersial terbesar di dunia. Dan pendengar, setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu Dengarlah Cinta dari Roni Parulian. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
5: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatuljana di Sibolga sore ini. Dan kembali kami hadir dengan sejumlah informasi, masih informasi dari nasional, yakni Museum Pasport Ludes terjual. Menteri Kebudayaan soroti tren Gen Z gemari benda budaya. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Menteri Kebudayaan Fadli Zon melihat minat generasi muda terhadap wisata budaya mulai menguat. Hal itu dibuktikan bahwa Gen Z tidak hanya hidup di ruang digital, tetapi juga mulai tertarik pada benda budaya yang bersifat fisik. Hal itu disampaikannya saat berada di KA Nusantara Explorer Batang, Jawa Tengah, Kamis 30 Juli 2026. Ia bersama Presiden Prabowo Subianto bertolak kembali ke Jakarta usai kunjungan kerja di Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, wisata budaya kini memiliki peminat besar bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak negara. Tren itu terlihat dari respon terhadap Museum Pasport yang baru ini diluncurkan. Ia mengatakan, Museum Pasport yang dijual seharga Rp89.000 langsung habis tanpa tersisa, padahal saat itu jumlah produksinya mencapai 20.000 buah. Ia menilai respons tersebut menunjukkan perubahan minat di kalangan anak muda. Gen Z yang selama ini dikenal sebagai generasi digital ternyata juga mencari pengalaman yang lebih nyata. Ia menyampaikan bahwa benda budaya atau material kultur menjadi menarik karena punya bentuk fisik. Benda tersebut bisa dipegang, dirasakan, dan dikoleksi. Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin mengatakan Museum Pasport akan membuat pengunjung kembali ke masa lampau. Hal itu dibuktikan dengan kegunaannya sebagai koleksi maupun kenang-kenangan. Ia juga melanjutkan langkah ini diyakini bakal jadi salah satu daya tarik bagi pengunjung. Ketersediaan Museum Pasport akan tersedia di IHA Shop atau di Museum Shop-nya dan juga di beberapa toko buku di Indonesia. Jadi pendengar, berikut informasi dari nasional seputar Museum Pasport yang tiketnya ludes terjual oleh generasi Z. Jadi pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu Bahagia Lagi dari Pice Kota. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Ada dari Afgan featuring Lyodra. Dan pendengar, kembali kami hadir dengan jumlah informasi masih dari nasional, yakni hadapi El Nino 2026, Kemenhub dan Polri perkuat kolaborasi cegah karhutla. Dilansir dari laman resmi rri.co.id, Kementerian Kehutanan memperkuat kolaborasi dengan Polri dalam mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang diperkirakan meningkat seiring datangnya fenomena El Nino 2026. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki saat menghadiri rapat koordinasi pencegahan dan penanganan karhutla di Mabes Polri. Rapat dipimpin Wakapolri Konjen Pol Dedi Prasetyo dan diikuti jajaran Polri dari tingkat pusat hingga daerah. Dan dihadiri juga perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, BMKG, BNPB, dan Basarnas. Rohmat mengapresiasi sinergi lintas kementerian dan lembaga yang dinilai berhasil menekan luas karhutla pada 2 siklus El Nino terakhir. Luas kebakaran yang mencapai 2,61 juta hektar pada El Nino 2015 berhasil ditekan menjadi 1,64 juta hektar pada 2019 dan kembali turun menjadi 1,16 juta hektar pada 2023. Kondisi tersebut diperkirakan menjadi awal siklus El Nino 4 tahunan yang berpotensi berlanjut hingga 2027. Rohmat menegaskan langkah pencegahan harus menjadi prioritas utama karena dinilai lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran meluas. Sementara itu, pendengar, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada 28 Juli 2026 terkait antisipasi El Nino, cuaca ekstrim, dan karhutla. Ia menambahkan koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat agar kebijakan pemerintah dapat diimplementasikan secara optimal, mulai dari pencegahan, penanganan kebakaran, penegakan hukum, hingga pemulihan pasca bencana. Baik pendengar, berikut informasi dari nasional seputar Kemenhub dan Polri perkuat kolaborasi cegah karhutla hadapi El Nino 2026. Dan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Die With A Smile dari Lady Gaga featuring Bruno Mars. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program Satu Era di Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas, sekaligus menjadi lagu penutup perjumpaan kita, penutup kebersamaan kita di hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Mendengar, saya Zizia Khurfatul Jana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena di formasi pukul 18 hingga 24 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Widya Sartika Nasution yang sudah mempersiapkan berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sebagai pendengar bersama Widi hadir menemani Anda hingga bermasih pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, dan nanti azan maghrib berkumandang di formasi pukul 18.39 waktu Indonesia Barat. Ya, sebelum azan maghrib nanti pembacaan ayat suci Al-Quran juga hadir untuk Anda, yaitu surah Al-Fat by Mishari Al-Absi. Oke, selamat petang ya untuk Anda, selamat menantikan untuk azan maghrib.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Ya baik, pendengar, untuk anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
7: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
6: Ambisensus? Apa tuh?
7: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
6: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
7: Bapak mau nanya apa?
8: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Membayar komisi ini, Pak.
7: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruhkan? Oke.
8: Hati-hati. Artinya apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
7: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
8: Belum ada ya, Pak? Ya?
7: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Berada rahasia-rahasia.
8: Oh gitu, Pak, ya.
6: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
10: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
11: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
10: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
9: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
12: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
9: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
13: Di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
9: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: A Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
15: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
16: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan kependudukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
14: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di daerah selatan, kemarin juga ada di Bini Ayu.
18: Kebakaran hutan dan lahan karhutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di area Lingkar Selatan, kemudian juga ada di Bini Ayu, kemudian juga ada daerah Sirirman, kemudian jumlah hektaran untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 107
19: kemudian posko-posnya 511 untuk 17 kecamatan.
18: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
20: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
18: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summalhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat, rahmat iman, rahmat Islam, rahmat kesehatan serta rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita min haitsu la yahtasib, di mana ada saudara kita yang belum sempat ataupun di mana ada saudara kita yang mereka saat ini sedang berada dalam rumah sakit karena mereka sedang sakit, sementara kita masih diberikan oleh Allah yakni kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian salawat berangkaikan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang telah membawa kita umat manusia minaz zulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin, pendengar siaran RRI rahimakumullah. Mengawali paparan mimbar agama Islam kita pada kali ini, kami mengingatkan pesan penting kepada kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa harus kita tancapkan kuat dalam diri kita. Karena itulah yang akan memandu kita dan menjadi rambu-rambu kehidupan agar kita senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, takwa haruslah mengiringi langkah hidup kita agar kita bisa selamat dalam kehidupan dunia sampai dengan akhirat nantinya. Takwa akan menjadikan kita pribadi yang senantiasa istiqomah, istiqomah dalam beribadah dan soleh dalam hal muamalah, tidak dalam kondisi tertentu namun dalam kondisi dan situasi apapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema daripada mimbar agama Islam kita pada sore hari ini adalah mempertahankan spirit kurban dan haji pasca Idul Adha. Pendengar siaran RRI yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita masih berada di bulan Zulhijjah, bulan yang di dalamnya ada dua ibadah yang penting dalam menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, yakni menyembelih hewan kurban atau yang dikenal dengan ibadah kurban dan melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkatul Mukarromah. Dua spirit ibadah ini harus terus kita pertahankan setelah kita melaksanakannya, di mana nilai-nilai sosial dan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa kita lakukan secara istiqomah, bukan hanya di bulan Zulhijjah, namun di waktu-waktu yang akan datang ketika Zulhijjah telah berlalu. Ma'asyiral muslimin, pendengar siaran mimbar agama Islam yang dirahmati oleh Allah. Seperti kita ketahui bahwasanya ibadah kurban itu mengajarkan kepada kita tentang makna dari sebuah keikhlasan dalam beribadah dan kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan tentang sebuah ketulusan hati dan kepasrahan total kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan cermin ketaatan sejati. Dan di sisi lain, daging kurban dibagikan untuk mempererat ukhuwah dan mengurangi kesenjangan sosial. Ma'asyiral muslimin, pendengar siaran RRI rahimakumullah. Setelah Idul Adha dan ibadah kurban kita laksanakan, spirit ini perlu kita tingkatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelanjutan spirit dan kepedulian bisa kita lakukan dalam bentuk lain terhadap kaum duafa, seperti melalui program sedekah rutin, beasiswa, atau bakti sosial. Kita juga harus menumbuhkan empati sosial di lingkungan sekitar, seperti menolong tetangga, membantu yang lemah dan yang membutuhkan, serta menjadikan diri kita sebagai pribadi yang dermawan. Sifat dan perbuatan yang saling membantu ini juga harus kita biasakan
baik dalam kondisi lapang maupun dalam keadaan sempit. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 133 dan 134 telah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, wa jannatin arduhas samawatu wal ard, wa'iddat lil muttaqin, alladzina yunfikuna fissarra'i wadzarra'i, wal kazimina al-ghaizo, wal'afina an-nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Arti ayat tersebut di atas adalah, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun dalam keadaan sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin, pendengar siaran mimbar agama Islam yang dirahmati oleh Allah. Spirit haji juga harus tetap kita pertahankan, khususnya bagi mereka yang mampu melaksanakannya pada tahun ini, ataupun mereka yang sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Kita perlu memahami bahwa ibadah haji merupakan ibadah fisik dan spiritual yang penuh dengan simbol-simbol transformasi diri, yang diawali dari ihram, tawa, sa'i, wukuf, hingga melontar. Nah, semua ini merupakan proses pensucian jiwa dan penegasan komitmen untuk menjadi hamba yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah ibadah haji yang kita lakukan di bulan Zulhijjah, maka nilai dan spirit juga harus dilanjutkan melalui komitmen menjaga kemurnian hati dari sifat-sifat yang tercela seperti riya, iri dan dengki serta sifat-sifat yang tercela lainnya. Kita juga harus meningkatkan disiplin ibadah harian seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, berzikir dan ibadah-ibadah lainnya, baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah yang ghairu mahdoh. Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah, spirit haji juga harus diwujudkan dengan setiasa menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat, termasuk dalam dunia kerja dan keluarga. Haji haruslah menjadi momentum transformasi diri menuju kebajikan sejati dan abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis telah bersabda, An Jabir annannabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Inna hadzal baita di'amatum min da'aimil Islam, faman hajjal baita aw ya'tamara fa huwa dhaminun 'ala Allahi, fa in mata adkhalahul jannah wa in raddahu ila ahlihi raddahu bi ajrin wa ghanimah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi artinya adalah, dari Jabir, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Ka'bah ini merupakan salah satu tiang Islam. Siapa saja yang berhaji dan mengunjungi Ka'bah atau berumroh, maka ia akan menjadi tanggungan Allah. Namun jika ia meninggal, maka Allah akan memasukkan ke surganya. Akan tetapi jika Allah mengembalikannya kepada keluarganya, niscaya Allah akan memulangkannya dengan pahala dan ghanimah. Maksud hadis ini adalah bahwasanya di situ dikatakan karena naik haji ke Mekah bagi orang yang mampu itu adalah bagian daripada rukun Islam. Nah, kalau kita sudah mampu, kita akan laksanakan. Maksud di sini daripada hadis yang diriwayatkan Tabrani ini adalah ketika ada seorang jamaah haji atau umroh, mereka meninggal di tanah suci Makkah. Maka ini akan merasakan merupakan suatu kebahagiaan bagi mereka karena akan mendapatkan pahala surga. Nah, jika orang yang melaksanakan ibadah haji atau jika orang yang melaksanakan ibadah umroh pulang dengan selamat ke rumah masing-masing, ke tanah air masing-masing, ke keluarganya masing-masing, nah ini Allah akan gantikan kepadanya pahala yang berlipat ganda, kemudian akan mengganti apa yang telah ia keluarkan dengan yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idul Adha
dengan ibadah haji dan kurban yang ada di dalamnya. Sejatinya bukan hanya perayaan sesaat, dua ibadah tersebut merupakan titik tolak untuk pembaruan diri dan sosial. Semangat ibadah kurban dan haji hendaknya tidak berhenti hingga hari tasrik, tetapi menjadikan karakter yang melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu, kita tidak hanya memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail saja, akan tetapi juga meneladani dan menghidupkannya dalam setiap aspek kehidupan. Mari kita jadikan Pasca Idul Adha sebagai awal baru untuk terus bertumbuh dalam ketakwaan, keimanan, kemanusiaan, keadilan, serta senantiasa istiqomah dalam ibadah. Karena dengan istiqomah, insya Allah akan membersamai kita para malaikat-malaikat Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Fusilat ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahjanu wa absiru bil jannatillati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Arti daripada firman Allah tersebut di atas adalah, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, istiqomah, maka akan turun malaikat-malaikat kepadanya, seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Semoga kita bisa melakukannya. Amin, amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, pendengar siaran mimbar agama Islam dimanapun berada. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi mimbar agama Islam kita pada sore hari ini adalah mengingatkan kepada kita bahwa untuk terus menjaga dan mengamalkan spirit ibadah kurban dan haji dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun Idul Adha telah berlalu, pemotongan hewan kurban sudah usai, namun keikhlasan Nabi Ibrahim, ketaatan Nabi Ismail, serta kesabaran para jamaah haji haruslah menjadikan cermin bagi kita untuk terus memperbaiki diri, memperkuat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama. Demikianlah ceramah mimbar agama Islam kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terkhusus buat diri saya sendiri, umumnya buat kita semua. Akhirnya kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semuanya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Calderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat isya.

Ya, baik pendengar, selamat melaksanakan ibadah salat sisa untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya. Selanjutnya, drama radio nanti kami hadirkan untuk Anda.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Guber, Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

sepenggal kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Inilah persembahan Radio Republik Indonesia Wamena, drama radio Jembatan Cinta.

Hujan selalu mengingatkan saya dengan seseorang. Dia begitu cantik, cantik paras dan hatinya. Dialah yang mengajarkan saya banyak hal. Jangankan hal-hal besar, hal kecil sekalipun macam tak pernah lewat dari depu pandangan mata. Ini sapu kisah perjalanan panjang yang saya alami, mengajarkan tentang cinta, tentang bagaimana saya harus memandang cinta, tentang merelakan, tentang seseorang, namun lebih dari segalanya.

0: Langsung pulang kah?
1: Iya, Tolan. Kan kamu tahu, toh, setiap sore kakak harus apa. Seperti biasa, toh, kan saya harus jemput mama lagi di pasar.
0: Iya, tidak bisa lagi gabung dengan kita. Ikut dong sekali-kali sudah kah? Hari ini saja. Kan ini hari penting buat adikmu yang paling cantik ini, kakakku yang baik hati.
1: Bisa saja adikku yang satu ini. Ayo pulang sudah.
0: Ayo, kak. Iya, tapi Lani sudah dijemput.
1: Iya, sudah ayan mau kete tuh. Sukses ya.
0: Orang mau kete masa sukses? Yang lain begitu, kak. Cepat nikah, kak, atau apa begitu.
1: Sudah. Doni su tunggu di depan itu. Kesana sudah.
2: Siap, kakak bos.
1: Dadah.
3: Dek, itu.
2: Apa lagi, kak?
3: Kok bekas botol minuman? Buang di tempat sampah, eh.
2: Iyo, kakakku yang cerewet.
4: Akhirnya, su sampai juga di Lembah Balim. Yang orang-orang bilang kalau ke Wabena belum ke Papua. Dingin sampai, padahal su jam 9.
5: Don, halo.
6: Ya, halo Martin.
5: Selamat pagi, Don.
6: Pagi juga.
5: Aduh, saya baru sampai nih. Pesawat baru tiba juga ini. Kamu su tunggu depan kah?
6: Sudah nih.
5: Oh iya, sudah. Saya juga baru selesai ambil bagasi nih. Kamu pakai apa?
6: Ada tunggu dengan mobil merah di depan.
5: Mobil apa?
6: Warna merah.
5: Oh, warna merah?
6: Itu sudah.
5: Oh iya, sudah. Oke, sudah.
7: Martin, dingin kah?
5: Iya, ini Don. Wamena pun dingin saja. Kalau su siang nih. Iyo, tolong langsung ke tempat proyek saja, kak. Saya mau cek saja di sana dulu nih. Sudah sejauh mana itu proyek jembatan?
7: Iyo, Martin. Saya siap antar kau kemana saja yang kau mau. Kalau kau mau cari jodoh sekarang juga, saya siap antar.
5: Kau ini bisa saja. Minta-minta su tunangan nih.

0: Kakak kupesan. Jangan berenang terlalu ke tengah, eh. Awas! Arus sungai ada deras situ. Au, oh, sakit. Siapa yang buang botol sembarangan, eh? Pasti kakak laki-laki ini sudah. Siapa lagi coba, terada orang lain di sini. Permisi, kakak. Ini kakak sampah botol yang tadi kakak lempar sembarangan, toh.
1: Oh, iya. Kenapa memangnya? Ada masalah, kak?
0: Jelas ada, kakak. Masalah yang pertama itu, kakak lempar botol plastik ini sembarangan. Terus yang kedua, kakak lempar pas kena sapu kepala. Masih mau mengaku telah bersalah dan berdosa, kak?
1: Terus Nona mau apa? Mau minta apa? Minta sabar denda? Ini sabar denda ini.
0: Oh, tidak. Terima kasih, kakak. Saya cuma minta, mulai sekarang, kakak jangan buang sampah sembarangan, eh. Apalagi seperti tadi di sungai. Sungai untuk kita yang di Lemba ini penting, kakak. Banyak peran untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang tinggal di pinggir sungai ini.
1: Kenapa Nona Manis ini malah cantik, eh? Pas dia marah-marah begini. Saya baru dapat ada perempuan seperduli ini dengan dia di lingkungan sekitar.
0: Kakak. Halo, kakak. Kakak, pimpin lamun lagi kakak ini. Kakak dengar saya bicara kah tidak?
1: Iya.
0: Ay, sudah. Ini kakak pu sampah tadi. Kakak bawa pulang, buang di tempat sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Jo, Erin, ayo pulang. Sumau gelap nih. Nanti mama cari kita.
2: Nona, tunggu dulu. Nona.

0: Woi, Pak Bos, kok melamun apa, Kak?
1: Ai, kok ini bikin kaget saya saja.
0: Habis pagi-pagi Pak Bos melamun nih. Ada apa, Kak? Gerangan?
1: Ah, kok ini. Jadi, 2 hari yang lalu nih, saya ketemu perempuan di bawah jembatan ini. Terus saya su cari-cari di sekitar rumah-rumah sini, tapi terketemu-ketemu juga ini.
0: Memangnya kenapa, Pak Bos? Pak Bos ada masalah dengan dia, Kak?
1: Ah, tidak juga. Saya cuma ingin tahu saja, sebenarnya itu dia siapa, terus namanya siapa, ya siapa tahu bisa jadi teman, toh?
0: Ah, stop. Bos bicara-cara begini nih. Saya su bisa tebak, pasti bos jatuh cinta, toh? Mengaku saja.
1: Don, itu tuh, itu perempuan yang hari itu tuh.
0: Mana?
1: Itu.
0: Mana?
1: Itu tuh, Don.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Ah, yang mana?
1: Itu, ah, saya kejar dulu, eh.
2: Pagi, Nona. Pagi.
3: Pagi juga, Kakak. Dari mana tahu sop nama?
2: Oh, jadi kau bernama Nona. Kenalkan, saya Martin. Saya baru 3 bulan di sini untuk mengawasi proyek jembatan ini nih. Jadi, betul kau bernama Nona?
3: Iya, sop nama Nona. Saya juga tahu, Kak, kalau Kakak kerja di sini, sering lihat jadi.
2: Oh, jadi kau sering perhatikan saya nih?
3: Kakak biasa saja. Ya, saya sering ingat Kakak saja. Sejak Kakak lempar sampah sembarangan waktu itu tuh.
2: Jadi malu. Sekarang saya sudah buang sampah sembarang lagi. Terus saya selalu bawa ini nih kemana-mana.
3: Apa? Botol minum, Kak?
2: Iya toh. Biar tidak perlu lagi beli minuman botol dan bikin sampah plastik toh. Nanti malam kamu ada cara ke tidak?
3: Memangnya kenapa, Kakak?

0: Rafa, Rafa.
1: Nona, kenapa?
0: Itu bapak di depan.
2: Bapak, Nona, kamu keluar. Keluar cepat. Atau saya bikin kacau di sini. Cepat, keluar.
1: Hei, kenapa ini? Pagi-pagi kamu bikin ribut.
2: Kau diam. Saya hanya mau bilang mulai besok kau tidak usah lagi ambil pasir di sapu
1: sabar
2: tempat
1: dulu,
2: ini.
1: Sabar dulu. Ini masalahnya ada apa, eh?
2: Tidak.
1: Itu sapu tempat. Kenapa kau larang-larang? Aturan dua dulu dengan keluarga kan sudah sepakat, toh? Subagi. Nanti, kalau kau mau ambil pasir, kau ambil dekat bapak pembagian. Kan sudah jelas. Apalagi yang
2: tidak bisa. Pokoknya tidak bisa. Kalau kau sampai tetap ambil, kau lihat saja sudah, eh? Saya super ingatkan kau mulai hari ini. Besok-besok, kalau saya masih lihat kau dengan kau anak-anak buah ambil di satu tempat, kau tidak akan bahagia. Kau lihat saja.

0: Jadi begitu ceritanya kakak. Syukur saja kalau sekarang sapu bapak dengan mama tuh jadi lebih konsentrasi ke dompo, kebun hipere dan sayur-sayur. Ya, meski mungkin tidak seberapa hasilnya, tapi tong satu keluarga bahagia kakak.
1: Terus, kopo om itu?
0: Sapu om sekarang tuh dia ambil alih semua. Mulai dari galian pasir dekat kakak pu tempat proyek jembatan itu. Tapi bagi saya itu terjadi masalah kakak. Saya lebih senang lihat bapak dan mama sekarang kerja kebun. Lagi pula kakak bisa lihat sendiri toh, orang gali-gali pasir sebanyak di pinggiran sungai ini. Apalagi alat-alat berat di mana-mana.
1: Iya juga.
0: Terus kakak tahu akibatnya toh yang dapat. Kalau tidak salah, tahun 2014 itu jalan penghubung antara distrik saja terputus. Coba kakak bayangkan, itu jalan satu-satunya orang lewat setiap hari untuk pergi ke pasar, pergi ke kota, ke sekolah. Tapi putus gara-gara gali pasir, sekarang ini su tidak terkontrol lagi.
1: Jalan sampai putus? Wah, bahaya juga.
0: Aduh, itu lagi kakak. Banyak cara yang susah dengan sapu teman-teman yang kita coba buat dalam 2 tahun ini. Mulai dari buat kampanye-kampanye longsor di dekat sungai, di radio, su coba tapi ya begitu sudah. Masyarakat masih susah untuk beralih lagi kakak.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Pasti dilema toh. Tapi kalau masyarakat tinggalkan galian-galian pasir ini, mereka mau kerja apa? Tapi kalau tidak ya, akibatnya juga su serius toh. Seperti yang Nona bilang tadi, longsor sampai bikin jalan putus-putus toh.
0: Itu sudah kakak. Banyak yang ingin saya dengan sapu teman-teman buat untuk kota ini. Meskipun sekarang mungkin belum kelihatan dampaknya, tapi saya percaya yang kita lakukan seperti kegiatan bersih-bersih kota, ajar anak-anak di kampung untuk cinta lingkungan setiap minggunya, pasti suatu saat akan ada hasilnya.
1: Ternyata saya tidak salah pilih perempuan. Perempuan yang sekarang ada di depan saya ini memang lain daripada yang lainnya. Dia terpedulikan dirinya sendiri. Orang lain sampai lingkungannya yang ada di sekitarnya pun dia juga perhatikan. Memang perempuan ini andalan sampai.
0: Kakak Martin.
1: Iya Nona, kenapa?
0: Saya su cerita sampai mulut babusa ini, tapi kakak malah melamun lagi. Teradengar sapu cerita kah? Sudahlah.
1: Bukan begitu Nona manis. Kakak dengar, senyum dulu kak. Coba kak, senyum sedikit dulu. Senyumlah.

0: Lokasi ini satu tempat bermain dengan teman-teman. Dulu masih bersih, tak ada sampah, tapi sekarang banyak sampah seperti botol minuman, bungkusan-bungkusan sabun cuci. Ah, dulu kali ini tak begini baru.
1: Nona, Nona.
0: Eh, Bapak.
1: Nona, kau dari tadi bawa panggil, kau terdengar. Kau terpikir apa kah?
0: Ah, tidak Bapak. Nona cuma ingat saja. Nona dulu bermain di kali ini jadi.
1: Iyo eh. Dulu kau kecil, kau paling suka main di kali ini dengan kau teman-teman. Kalau kau suka main itu, susah disuruh pulang. Kalau kau mau belum marah-marah.
0: Bapak bisa saja. Tapi sekarang kali ini su lain lagi toh Bapak. Su tidak seperti dulu lagi.
1: Betul. Bapak juga lihat seperti itu. Tapi juga tengok ke sebelah sana tuh. Macam pasir-pasir semakin habis kan. Dong ambil su teringat ke orang lagi. Untung dulu kemudian kasih ingat saya.
0: Tapi itu berkat Bapak tua Alex juga toh Bapak. Kalau tidak, mungkin Bapak juga masih seperti mereka ke apa.
1: Itu lagi. Eh, Bapak sekarang toh, beberapa hari ini lihat kau sering diantar sama laki-laki. Kau kasih kenal dulu kah?
0: Ah, Bapak ini diam-diam tapi ternyata Bapak perhatian juga eh.
1: Iya tuh, Bapak kan sayang kau. Kau deng, kau pu adik-adik itu biar begini-begini. Itu Bapak juga pu anak-anak. Bapak sayang.
0: Ai, Bapak kau memang andalan sudah. Terbaik pokoknya.
1: Iya, tapi bicara-bicara, kapan kau mau kasih kenal? Lebih cepat kan lebih baik tuh.
0: Nanti baru Bapak kenal sudah.

0: Halo, selamat malam cantik. Belum tidur kah? Ada apa ini? Tumben, malam-malam telpon.
1: Satu-satu kak, semalam juga kakak ini. Begini kakak, besok atau dalam waktu dekat ini, kakak ada acara kah? Tidak.
0: Besok kakak ada ketemu dengan rekan. Terus kalau lusa, ada acara juga tapi.
1: Tapi kenapa kakak?
0: Tapi tipu toh.
1: Yes, kakak ini. Saya lagi serius ini kakak. Jadi ada acara kah tidak dalam waktu dekat ini kakak?
0: Iyo. Kakak bercanda saja mu. Buat nona cantik apa sih yang terbisa? Kakak pasti sempatkan.
1: Jadi begini kakak. Tadi siang, saya bapak bilang kalau bapak ingin ketemu dengan kakak, bapak ingin lebih kenal lagi dengan kakak. Bagaimana? Kira-kira bisa kah? Tidak kakak?
0: Oh itu. Siap komandan. Perintah siap dilaksanakan.
1: Kakak, saya serius nih.
0: Iya nona manis. Yang paling cantik sudah. Terakhir blok sudah. Kakak juga sudah lama ingin ketemu dengan nona pu bapak. Tapi waktu saja yang belum pas begitu. Nah, kebetulan ini kan nona pu bapak seminta toh. Jadi kakak santai-santai saja.
1: Syukurlah kalau begitu. Saya pikir kakak kan tolak saya punya tawaran.
0: Tidak toh nona manis. Kita dua kan sudah sepakat toh. Kalau apa yang kita jalani sekarang ini sudah bukan main-main lagi toh. Kakak sudah tahu nona dari lama. Begitu juga sebaliknya toh.
2: Astaga, suara apa itu?
3: Halo, nona manis. Halo.
2: Kakak, sebentar dulu ya. Jangan tutup teleponnya kakak. Ada suara seperti batu yang jatuh di luar kakak.
4: Mama, Lona, John, Erin, kamu cepat keluar. Lari.
5: Tuhan, tolong. Papa, tolong.
3: Lona? Halo? Lona?
6: Sejak malam itu, duniaku runtuh. Seperti kampung yang habis terseret batu dan tanah lumpur. Jembatan yang kami lalui setiap hari begitu mengingatkan saya kepadanya. Wanita baik yang selalu peduli dengan sekitarnya, keluarganya, teman-temannya. Sampah juga lah yang telah mempertemukan saya dengannya. Kini akan saya tularkan cintanya yang begitu berarti kepada semua orang. Nona manisku,

Sekian drama radio Jembatan Cinta, produksi Radio Republik Indonesia Wamena, karya Fajar Rahman, sutradara Ayakan, ilustrasi musik Mekki Valen, teknik dan montase Arthur Gerald.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokaltem. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

Ya, baik pendengar, selamat malam kembali untuk Anda. Selanjutnya nanti informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, ya, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, hadir Perfect ini dari One Direction.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Iya, baik pendengar, selamat malam kembali untuk Anda. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu masih hadir malam ini ya. Dan tentunya Widi hadir untuk Anda hingga pukul 22 nanti di ruang rindu. Silakan 0631225506 yang ingin ikutan bergabung bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Bortam di Silimpuan.
0: Oke, Bortam, baru tambah di Silimpuan. Baik, baru tambah.
1: Ada apa, Kak Tua?
0: Gak ada apa-apa, cuman manggil.
1: Ya udah, kalau gak ada apa-apa, ngapain nanya?
0: Tumben, perdana ini lagi.
1: Ya karena diangkat dah, kalau gak diangkat kan gak mungkin perdana itu.
0: Oh gitu ya?
1: Iyalah.
0: Jadi?
1: Jadi?
0: Ngapain?
1: Aku pun gak tahu.
0: Gak tahu?
1: Tak mau ngapain pun makanya diangkat ini, gak tahu aku.
0: Ya udahlah kok gitu.
1: Ya udah.
0: Udah ya?
1: Boleh minjam lagu?
0: Boleh lah.
1: Ujung-ujungnya.
0: Masa tak boleh, apa sih yang enggak?
1: Minjamnya aku apa minta?
0: Minjam
1: nanti bentar lagi kan bulan 9 ku pulangkan.
0: Iya ya? Pulangkan nanti, kalau minta nanti tak balik lagi lah lagu kami.
1: Iya juga sih ya. Oke lah kalau begitu.
0: Apa lagunya?
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Apa?
1: Andaikan kau datang.
0: Kemana?
1: Ya ke Silimpuan lah. Apa aku yang datang?
0: Akan bentar lagi datang ya.
1: Iya itulah kan, makanya sekarang kita berandai-andailah dulu.
0: Andai-andai dulu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada lagunya?
0: Ada lah, masa gak ada?
1: Tapi jangan tanya dari siapa, gak tahu aku.
0: Andaikan kau datang kembali, gitu kan?
1: Iya.
0: Jawaban apa yang kan ku beri?
1: Aku pun gak tahu entah jawaban apa nanti yang ku beri.
0: Oke.
1: Pokoknya datanglah dulu kan, kalau dia bertanya baru kita jawab kan.
0: Yoi.
1: Salam-salam lah dulu ya.
0: Silakan.
1: Ya, untuk Nenek Hafiza ditunggu suaranya. Untuk Angku Wahyu, untuk Pak RT, untuk Nenek Aal, untuk si Royko nomor kemarin, bukan si Royko dibikinnya namanya.
0: Jadi siapa?
1: Siapa kemarin?
0: Masa aku?
1: Gak tahu juga siapa kemarin, pokoknya itu orang ketiga itu.
0: Itulah itu ya.
1: Ya untuk Opung Roma, baru tambah Samosir, untuk si Luhut tak pakai penjahitan, itu ya kan?
0: Iya.
1: Untuk si Ingot Manalu, untuk Opung Rayan, untuk mua lah ya. Oke.
0: Ya, tapi teringatnya mau dari siapa penyanyinya? Soalnya ada cewek atau cowok?
1: Yang mauku penyanyinya cowok.
0: Cowok, berarti dari Kus Plus lah.
1: Ya Kus Plus pun boleh.
0: Oke.
1: Oke lah ya.
0: Yoi.
1: Aku mau turun ya, Kak Tua.
0: Iya.
1: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, baik.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Edakku Widya.
0: Iya, ternyata baru tambah satu lagi naik ya.
1: Iya, turun satu naik satu iya. lagi.
0: Apakah iya. ada baru tambah yang ketiga?
1: Gak tau lah.
0: Gak tau ya, belum ada iya. ya.
1: Mudah-mudahan ada nanti ya.
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Iya.
0: Cuaca gimana nih? Samosir.
1: Cuaca di sini satu harian ini cerah, tapi semalam datang hujan.
0: Oh, kalau di sini belum ada hujan, masih cerah iya. terus.
1: Iya, semalam puji Tuhan lah Widya datang hujan semalam.
0: Mm-mm.
1: Hujan berkat.
0: Mantap lah kalau gitu.
1: Iya.
0: Oke, silahkan okay. ini.
1: Aku mau request lagu dulu ya.
0: Apa lagunya?
1: Dari siapa lah ya? Dari Inka Christie.
0: Yang mana?
1: Gambaran Cinta.
0: Oke, Gambaran Cinta. Iya. Demi Cinta, bukan ya?
1: Bukan.
0: Bukan gitu ya.
1: Gambaran Cinta. Pudar
0: warnanya di saat iya. kau ada di sini.
1: Tiada
0: kan?
1: Di sisi.
0: Oh, tiada di sini.
1: Tiada di sisi.
0: Oh, tiada di sisi. Bukan ada di sini
1: iya.
0: katanya.
1: Oh iya.
0: Oh iya.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Keberapa ini Widya?
0: Maunya keberapa?
1: Ya keberapa pun yang penting gak.
0: Kedua, keduanya.
1: Oh iya nya.
0: Jangan pala takut iya. jadi orang
1: ternyata,
0: ketiga.
1: Aku begitu monitor sudah ternyata sudah kakakku baru tambah sudah pas di atas.
0: Iya itulah.
1: Iya. Di salam lah buat semua lah seperti salamnya kakakku pemberani ya ya tanpa terkecuali dari A sampai Z biar cepat diputar lagunya ya kan.
0: Iya.
1: Iya. Kalau begitu aku turun dulu edakku.
0: Iya.
1: Ya, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, okay, bye. Terima kasih.

0: Iya, satu penelpon terakhir ini yaitu penelpon ketiga.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
2: Ya, halo.
0: Iya.
2: Iya, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu berbeda tadi.
0: Dengan Bang Ingot.
2: Iya, Bang Ingot ini.
0: Oke, Bang Ingot.
2: Bagaimana kabar di situ?
0: Kabarnya?
2: Iya.
0: Masih jelas ini, enggak kabur.
2: Ya, enggak kabur ya.
0: Enggak kabur. Jadi?
2: Jadi?
0: Ngapain kita?
2: Cerita lah.
0: Cuaca gimana cuaca di sana?
2: Ini mesti cerah dia.
0: Hmm?
2: Cerah.
0: Cerah ya? Oke. Cerah, sercerah hatiku berarti ini ya.
2: Ya, cerah hati. Apa, apa masih bilang? Cerah hatiku, cerah hatimu gitu?
0: Hati-hati gitu. Cerah hatiku, hatimu, dan hatiku hati-hati ya.
2: Iyalah, hati-hatilah di jalan ini, lagi di jalan ini.
0: Lagi di jalan.
2: Iyalah.
0: Oke. Baik, itu aja. Enggak mau request Agung? Oh, mau request lagunya. Apa lagunya, mau apa?
2: Tangan tak sampai.
0: Tangan tak sampai dari siapa itu?
2: Dari entah dari siapa lo itu.
0: Maunya?
2: Maka udia dari siapa yang paling enak rupanya?
0: Tangan tak sampai ya? Yeah. Banyak sih penyanyinya itu. Oke, aku cari ya. Silakan dulu nih, Bang.
2: Apa?
0: Silakan sapa-sapa siapa ini?
2: Apa salam, salam-salamnya semua lah pendengar kita di mana pun berada selalu.
0: Mm-hmm.
2: Buat diri selalu bertugas.
0: Ini penyanyinya Kristen Panjaitan, Rinto Rahab, Yunisara, Sri Ambisi, Tantu Wiyahim. Oh, yang mana?
2: Kristen Panjaitan itu, Pak.
0: Kristen Panjaitan, oke.
2: Okay. Buat diri selalu bertugas selalu ya.
0: Baik.
2: Selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Baik pendengar, nanti lagi kita terima telepon selanjutnya ya. Lagu berikut masih ada untuk Anda.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Iya, baik pendengar. Penelpon selanjutnya di 0312-2506. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Kenapa? Kok terputus?

0: selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Selamat malam Opung.
1: Salah pencet Opung tadi makanya.
0: Oh, Opung yang baru jatuh tadi?
1: Iya.
0: Oh. Iya, tapi enggak luka kan?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Yang penting aman kan gitu.
1: Aman terkendali karena bisa masuk kan.
0: Iya, kalau jatuh luka itu harus kasih obat merah.
1: Iya bilang. Iya, karena berapa hari ini siaran di kami kan enggak dapat.
0: Iya, ini udah dapat, Pung.
1: Ya mudah-mudahan dapat lah, jangan timbul tenggelam lagi.
0: Hilang-hilang timbul ya, Pung ya.
1: Iya.
0: Iyalah.
1: Oke lah, bagaimana dirimu, sehat?
0: Sehat, Opung, alhamdulillah.
1: Oke lah. Tapi enggak minum es kan?
0: Enggak, lagi enggak minum es malam ini, Pung.
1: Oke lah. Karena dingin di
0: sini. Oke.
1: Oke lah.
0: Iya, Pung. Silakan.
1: Opung mau request lagu dulu ya. Setangkai anggrek bulat. Setangkai anggrek.
0: Dari siapa itu?
1: Dewi Yun.
0: Setangkai anggrek.
1: Yo.
0: Oke, udah cari dulu ya.
1: Oke, salam-salamnya buat semualah pendengar kita dimanapun berada.
0: Iya.
1: Yang sudah gabung tadi, yang mau gabung juga ditunggulah suaranya. Penelepon keberapakah Opung ini?
0: Penelepon keempat.
1: Iya, sempat terpodom Opung.
0: Enaklah kalau udah terpodom walaupun sebentar Pung.
1: Iya, tapi sampai tengah malam nanti udah susah lagi Opung mau tidur.
0: Oh iya?
1: Iya, begitu.
0: Oh, kalau udah tertidur sekarang ini? Kalau awak enggak
1: tidurnya
0: tiba. Walaupun udah tidur ya kan, kalau udah mukole bisa tidur lagi.
1: Kalau Opung ya harus jelik-jelik lah nanti matanya.
0: Pakai lem.
1: Nah, bagaimana lagu Opung itu?
0: Ada dong.
1: Oke lah, buat dirimu tetap semangat lah di situ. Selamat bertugas sampai tuntas. Kalau mau pulang nanti hati-hati ya.
0: Oke, Pung.
1: Sampai di rumah minum es kau ya.
0: Jangan lah, Pung.
1: Karena tenggorokannya udah kering. Oke lah, lagunya Opung tunggu ya, Widya.
0: Baik.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu Wid.
0: Dengan
1: Nenek Afiza.
0: Nenek Afiza.
1: Iya.
0: Oke, silakan Nenek Afiza.
1: Request lagunya dari Ellen Namo.
0: Yang mana?
1: Hello Mantan.
0: Hah?
1: Hello Mantan.
0: Hello Mantan. Ya. Hey, hello, hello, gitu ya.
1: Enggak tahu lah, sama-sama mendengarlah kita nanti, Nang.
0: Oke.
1: Raja.
0: Sambil
1: menyapa ya, Nang ya. Ada Opung Romo tadi baru turun, Opung Rania, Opung Ryan, Amang Boru Tobing, Hadi, ada Kabut Cinta. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki ya, Nang ya. Ada lagunya, Nang?
0: Ini ada lagi dicari, belum ketemu. Biasanya ada?
1: Ada.
0: Hello Mantan.
1: Iya.
0: Oke. Hello Mantan. Itu lagu baru?
1: Bukan.
0: Jadi?
1: Udah lama juga itu. Hello Mantan.
0: Hello
1: Namo.
0: Hello Mantan, Hello Mantan. Belum ada lagunya nih. Bukannya lagu baru itu dari Ellen Mamo. Ellen Mamo ini kan penyanyi baru nih kan?
1: Ya, enggak baru juga lah. Tahun 90-an itu.
0: Lagunya?
1: Iya.
0: Ah, masa?
1: Iya.
0: Gak ada lagunya loh.
1: Gak ada?
0: Gak ada. Hello Mantan.
1: Ya udahlah. Luka di ujung cinta.
0: Dari?
1: Rani Simbolon.
0: Rani Simbolon, oke. Enak kali lagunya tuh.
1: Hah?
0: Enak kali lagunya.
1: Memang kalau setiap saya request itu jumpa semua pendengar radio ya kan, Win. Dari mana ya dapatmu lagu itu katanya?
0: dari tadi
1: sendiri aku bilang. Bukan dari YouTube, enggak pernah aku main YouTube, bilang.
0: Iya enak lagunya tuh.
1: Iya.
0: Luka di ujung cinta.
1: Oke Nang, terima kasih lagunya ditunggu. Buat Yudia selamat bertugas sampai tuntas. Tetap semangat juga ada di pulangnya Nang ya.
0: Iya.
1: Ya selalu ya Nang ya.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Bye-bye.
0: Oke, bye.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Bang Borkat.
0: Oh, Bang Borkat. Oke, Bang Borkat. Bang Borkat di mana Tahim?
1: Di Borkat Tafsel.
0: Oh ya, Tafsel ya. Iya, Bang Borkat, silakan, Bang.
1: Lagunya dari Panbers. Tak kusangka.
0: Tak kusangka. Kenapa enggak disangka?
1: Ya kayak gitulah.
0: Tak kusangka ya.
1: Ya.
0: Oke. Itu aja, Bang.
1: Ya.
0: Salam-salamnya.
1: Ya, salamlah sama si Esterlina ya.
0: Ya.
1: Si Maulina. Si Rosita dari Tuba. Ya, sama si Jamila Buru Nasution. Ya, Be ya. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, baik.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
3: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
2: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
3: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.

Semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Iya, baik pendengar, itu lagu terakhir ya untuk Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih banyak yang sudah ikutan. Dan selanjutnya lagu-lagu daerah hadir menemani Anda satu jam ke depan.
1: Erin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
2: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak.

0: sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
1: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
0: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
1: Apa sih?
2: Terus kerja.
0: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
1: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikutlah.
4: Bising.
1: Pisau.

Awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Ugah. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh. Eh, Bedui dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Aduh, makanannya udah dihinggap.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
3: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Pasti ketagihan.
2: Emang dessertnya apaan, Boy?
3: Pisang lumer coklat.
2: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
3: Hah? Maksudnya, Bang?
2: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Oh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
3: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
2: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
3: Bang,

Iya, baik pendengar, masih ada lagu-lagu daerah menemani Anda ya. Malam ini sepertinya agak sepi ya. Ya mungkin karena semakin malam ya. Ya, saya hadirkan dulu nih lagu Batak ya, dari Angel Voice, Sapala Naung Hupilit. Saya benar-benar gak tahu apa artinya nih.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Mm-mm. Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras, karya Henry Manampiring, adalah sebuah karya yang menggugah pemikiran dan emosi pembaca. Buku ini menggabungkan elemen autobiografi dengan refleksi filosofis yang mendalam tentang kehidupan, cinta, dan makna eksistensial. Henry Manampiring, seorang penulis Indonesia yang berpengalaman, menggambarkan perjalanan hidupnya yang unik dan menginspirasi. Buku ini berfungsi sebagai narasi autobiografi yang memulai perjalanannya di desa kecil di Indonesia melalui pendidikan di luar negeri hingga pengalamannya yang luas di berbagai tempat di seluruh dunia. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah pencarian makna dalam hidup. Manampiring menggambarkan perjalanannya mencari makna eksistensial dan bagaimana dia mendapati bahwa makna itu sendiri adalah sesuatu yang relatif dan dapat berubah seiring waktu. Cinta juga merupakan aspek penting dalam buku ini. Manampiring menjelaskan berbagai hubungan dan cinta yang dialami dalam hidupnya, termasuk hubungan dengan keluarga, teman-teman, dan pasangan romantis. Buku ini juga membahas ide tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup yang bermakna dan bahagia. Manampiring berbicara tentang pentingnya menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan mengikuti intuisi kita sendiri. Dia mencatat bahwa kebahagiaan yang sejati seringkali ditemukan dalam momen-momen kecil dan dalam pengalaman bersama orang-orang yang kita cintai. Dalam konteks ini, buku ini mengangkat tema perjalanan. Manampiring sering melakukan perjalanan ke berbagai tempat di dunia, dan dia berbagi pengalaman-pengalamannya dalam buku ini. Dia menunjukkan bagaimana perjalanan dapat membuka pikiran, memperluas wawasan, dan membantu kita mengenali nilai-nilai yang sejati dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti eksistensi, makna hidup, cinta, dan kebahagiaan. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mencari makna dalam kehidupan dan mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia sekitar. Dalam buku ini, Henry Manampiring berhasil menggabungkan berbagai tema yang penting dalam kehidupan manusia ke dalam narasi yang menghanyutkan. Dia mengajak pembaca untuk merenungkan arti eksistensi dan bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna. Dengan gaya penulisannya yang jujur dan tulus, Manampiring menginspirasi pembaca untuk menjalani hidup dengan penuh semangat dan kebijaksanaan. Filosofi Teras adalah sebuah karya yang dapat memotivasi dan mengubah pandangan hidup seseorang. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring dari RRI untuk Indonesia.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak.

Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Yang juga.
1: So, tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk...

Iya, baik pendengar. Selamat malam kembali kami ucapkan untuk Anda. Selanjutnya saya hadirkan lagu-lagu terbaik menemani suasana malam Anda saat ini, yaitu saya hadirkan lagu dari Inka Christia, Nafas Cinta. Oke, selamat malam. Di Jazz Music hadir 1 jam ke depan.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
4: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu gak sejarah sendal?
4: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Kamu, ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Iya, baik pendengar, hingga di sini kebersamaan kita malam ini. Widi yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, nanti ada renungan malam hadir untuk Anda pendengar. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, pada suatu pagi buta, seorang pemuda mendatangi rumah gurunya yang dikenal bijak di desa itu. Dia mengetuk pintu rumah dengan keras sambil memanggil-manggil gurunya. Si guru yang masih mengantuk membuka pintu sambil berkata, "Ada apa anakku? Pagi-pagi begini mengganggu nyenyak tidurku. Adakah sesuatu yang penting?" Si pemuda menjawab, "Ampun guru, maafkan saya terpaksa mengganggu tidur guru. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan." Si guru kemudian mempersilahkan masuk ke dalam rumah, dan pemuda itu pun segera menceritakan kegundahannya, yakni semalam dia bermimpi dijemput malaikat dan diajak pergi meninggalkan dunia ini. Dia ingin menolak, tetapi sesuatu seperti memaksanya harus pergi. Saat tarik-menarik itulah dia terbangun dan berkeringat dan tidak dapat tidur lagi. Timbul perasaan takut dan tidak berdaya membayangkan bila malaikat benar-benar datang kepadanya. Si pemuda kemudian bertanya kepada gurunya, "Guru, kapan kematian akan datang kepada manusia?" Gurunya menjawab, "Saya tidak tahu anakku. Kematian adalah rahasia Tuhan." "Ah, guru pasti tahu. Guru kan selalu menjadi tempat bertanya bagi semua orang di daerah sini," desak si murid. "Baiklah. Sebenarnya rata-rata manusia meninggal pada usia 70 sampai 75 tahun. Tetapi sebagian ada yang tidak mencapai atau lebih dari perkiraan tersebut." Merasa tidak puas, dia kembali bertanya, "Jadi, umur berapakah manusia pantas untuk mati?" Dengan pandangan menerawang keluar jendela, sang guru menjawab, "Sesungguhnya, begitu manusia dilahirkan, proses penuaan langsung terjadi. Sejak saat itu, manusia semakin tua dan kapanpun bisa mengalami kematian." Pendengar, hidup sesungguhnya adalah saat ini, bukan besok atau kemarin. Hargai hidup yang singkat ini, jangan sia-siakan waktu. Bekerjalah secara jujur dan bertanggung jawab. Usahakan berbuat baik pada setiap kesempatan. Jangan takut mati, nikmati kehidupan. Hiduplah saat ini, tidak usah menyesali hari kemarin, karena hari kemarin sudah berlalu. Tidak usah cemas akan hari esok, karena hari esok belum datang. Hanya hari ini yang menjanjikan kesuksesan, kebahagiaan bagi setiap orang yang mau dan mampu mengaktualisasikan dirinya dengan penuh totalitas. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Bolga sepanjang hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami bertugas, saya Widya Sartika Nasution beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga. Thank you.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026, melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap Merdeka!

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jannah akan menemani pendengar semua sepanjang pagi hari ini hingga formasi pukul 11.30 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya sudah kami persiapkan untuk pendengar semua. Termasuk sepanjang satu jam ke depan pendengar semua akan kami hadirkan musik religi Islam. Dan kami

0: diinformasikan juga bahwa di pukul 5 lebih 6 waktu Indonesia Barat adalah waktu subuh untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Kami informasikan juga pendengar bahwa di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar semua akan kami hadirkan Mutiara Pagi Islam. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat subuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan subuh untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: duluan. Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: terjadinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
4: Pro 1.

keadaan keliru dan menyikapi kekeliruan orang lain. Apa contoh lain bahwa Nabi keliru? Misalnya, yang paling terkenal tadi itu surat Abasa. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma. Satu paragraf, setengah surat isinya adalah teguran kepada Nabi, bayangin. Setengah surat isinya teguran kepada Nabi. Bahwa Nabi waktu itu keliru nyuekin seorang sahabat yang datang pengen belajar Islam kepada beliau. Dan kelirunya Nabi bukan karena beliau sombong kepada Abdullah, bukan. Karena beliau berpikir masih banyak waktu untuk Abdullah. Kali ini beliau lagi sibuk ngedakwahin pemuka-pemuka Quraisy. Jadi alasannya make sense juga nih. Alasannya logis menurut saya, gak ada yang salah. Cuman tetap menurut Allah itu keliru. Sampai bahasa Allah tuh kayak nyindir gitu. Coba terjemahannya, abasa wa tawalla, dia bermasam muka dan berpaling. Anja'ahul a'ma, mentang-mentang yang datang kepada dia seorang laki-laki yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, memangnya kamu tahu bisa aja dia akan mendapatkan kebaikan dengan belajar. Sedangkan orang yang banyak harta dan sombong, kamu malah meladeninya. Giliran hambaku yang miskin, yang buta datang kepadamu, kamu malah cuek kepada dia. Kalla, kata Allah, jangan gitu dong Muhammad. Coba, kalla kan artinya bukan sekali-kali tidak ya. Dalam konteks saya ini, arti kalla, jangan gitu dong. Kalla, innaha tazkirah, faman syaa dzakarah. Jangan gitu dong Muhammad, ini kan pelajaran untuk orang yang menginginkannya, kamu kasih pelajaran itu. Nabi ditegur sama Allah subhanahu wa ta'ala dengan bahasa sindiran. Dan itu kayaknya kalau kita ditegur kayak gitu, gimana perasaannya tuh? Bayangin seorang ustadz, seorang guru pondok pesantren, kiai besar, pemilik pesantren, yang selama ini tuh ceramah-ceramah menasihati murid-muridnya, tiba-tiba suatu saat dimarahi oleh orang lain gara-gara beliau keliru di depan umum. Kira-kira gimana perasaannya? Malu kan? Kalau dia gengsi, Nabi gak malu. Bukti Nabi gak malu apa? Ayat itu kemudian dibacakan oleh Nabi kepada para sahabat. Abdullah udah pulang karena Nabi bermasam muka. Tiba-tiba turun ayat surat Abasa, Nabi mengejar Abdullah, ngumpulin sahabat. Terus Nabi bilang, telah turun kepadaku satu ayat, maukah kalian mendengarkannya? Mau ya Rasulullah. Sahabat semangat mendengarkan Al-Quran. Bayangin gimana perasaan Nabi bacain ayat teguran terhadap diri sendiri. Kebayang gak tuh? Kalau ayat-ayat yang lain, bahwa Muhammad itu adalah uswatun hasanah, Muhammad itu adalah yang terbaik, Muhammad itu jujur, Muhammad itu gampang ngebacanya. Tapi kalau Muhammad itu keliru, ini berat nih. Tapi buat Nabi itu tidak berat. Menunjukkan Nabi itu sangat low profile. Bayangin, kumpulin sahabat satu masjid, terus Nabi bacain,

ketika sahabat pada apa toel-toel, siapa yang dimaksud? Nabi. Oh, Nabi. Pada enggak enak hati kan sahabat juga dengerin. Oh, jadi ceritanya Nabi lagi dimarahin Allah. Ya, rame di antara sahabat. Nabi bacain ayat tentang diri beliau sendiri lagi ditegur sama Allah. Bahkan ketika seorang sahabat Abdullah bin Ummi Maktum datang, Nabi langsung buka sorban. Untung dulu enggak ada kupluk kali ya. Nabi buka sorban, langsung dibentangkan sorbannya, terus Nabi bilang, "Selamat datang orang yang karena dia saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala." Ini uswatun hasanah. Selamat datang orang yang karena dia saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa besar hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita keliru dinasihati oleh orang lain, harusnya selain kita memperbaiki diri, kalau kita lebih keren lagi, kita akan bersyukur, berterima kasih. Kalau perlu kita mention dia, alhamdulillah diingatkan, alhamdulillah dikasih tahu. Tapi memberitahunya dengan cara-cara yang baik. Ini artinya dalam adegan Abasa wa Tawalla itu Rasulullah mengajarkan kita, gimana kalau kita berada di kondisi yang sama. Istri ngasih tahu kepada kita bahwa kita keliru, makin kita cinta sama dia. Bukan, mama tajasus cari-cari kesalahan papa. Salah aja di mata mama. Apa sih yang benar papa di mata mama? Jangan pundung. Mama perhatian banget sama papa. Oh iya pa, mau lagi yang lain kesalahannya. Oh iya silakan ma. Akhirnya disebutin 100 kesalahan kita. Jadi satu buku, 100 apa, rapor merah suami. Ini menunjukkan Rasulullah itu orangnya sangat low profile, easy going, no hard feeling, dan beliau orang yang sangat sangat lapang dada. Itu surat Abasa. Nanti ada lagi teguran terhadap Nabi di surat yang lain, banyak loh. Termasuk surat At-Tahrim. Ayat pertama lagi tuh. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi pengen jaga perasaan Aisyah dan Hafsah. Waktu itu Nabi sering nongkrong di rumah Sofia. Sofia itu istri Nabi yang bedanya sama Aisyah cuma setahun. Aisyah waktu itu 16 tahun, Sofia 17 tahun, baru lulus SMA. Istri Nabi muda nih. Rata-rata istri Nabi kan muda ya, walaupun kalau yang perawan cuma satu, tapi yang lain walaupun janda muda-muda nih. Sofia, Hafsah, Zainab, Ummu Salamah. Yang tua itu kayak saudara itu tua. Nah, Sofia orang Yahudi yang nikah sama Nabi itu cantiknya luar biasa. Saking cantiknya, Aisyah sampai stalking loh akunnya Sofia. Dan itu terjadi, Aisyah benar-benar kepo tuh. Sofia lagi posting apa sih sekarang? Dikepoin sama Aisyah. Cara ngepoinnya gimana? Kalau dulu kisahnya, Aisyah diam-diam datang ke rumah Sofia pas Sofia lagi ada acara selamatan. Jadi kalau kayak sekarang tuh Sofia lagi posting, Aisyah pura-pura ngeliat nih lagi posting apa sih, lagi snapgram apa, lagi insta story apa nih Sofia. Diliatin sama Aisyah, biar gak ketahuan Aisyah pakai cadar. Tapi kan Nabi tuh teliti banget, tahu banget mata Aisyah tuh kayak gimana. Sehelai bulu mata Aisyah aja Nabi tahu, saking sayangnya Nabi sama Aisyah. Pakai cadar, cuman kelihatan matanya doang. Datang ke rumah Sofia, Sofia lagi bikin kayak acara di belakang rumah gitu, di garden party gitulah pokoknya. Lagi barbekyuan gitu kan ya. Di rumah Sofia. Nah, Aisyah datang terus duduk mojok paling belakang. Perhatiin aja, Sofia ini orangnya gimana sih kok Nabi betah banget sama dia? Orangnya emang asik banget. Diliatin sama Aisyah. Oh, benar sih Sofia itu orangnya humble. Sofia itu orangnya tuh enak diajak chit-chat gitu. Sofia tuh orangnya tuh enggak ada matinya. Terus aja ada tema. Makanya Nabi itu betah banget di sini. Ditambah lagi, Sofia itu kolektor madu. Dia tuh banyak ngoleksi madu-madu keren, madu-madu yang dari berbagai macam penjuru bumi gitu. Dikoleksi sama dia. Ini madu dari Yaman, ini madu dari Majalengka, ini madu dari mana gitu kan nih. Dikoleksi sama Sofia. Oh, gitu. Aisyah dari jauh merhatiin. Bahasa sekarang kepo. Dikepoin akunnya Sofia. Oh, Sofia tuh posting madu. Oh, Sofia tuh bisa bikin cake. Oh, Sofia tuh orangnya asik. Oh, Sofia tuh seru. Oh, Sofia apa? Nah, lagi ngepoin Sofia, Nabi dari jauh ngelihat ada cewek kok sendiri banget di belakang mojok. Nabi liatin, ternyata Aisyah. Nabi sadar, oh, ada Aisyah.
Pas Nabi ngelihat ke arah Aisyah, Aisyah tahu Nabi ngelihat, Aisyah langsung pergi. Pulang dikejar sama Nabi, terus slow motion gitu. Dikejar sama Nabi. Aisyah pulang, langsung pulang sendiri gitu. Nabi kejar, Aisyah, Aisyah, Aisyah, dipanggil sama Nabi. Aisyah kaget, hah? Nabi kejar saya. Kan itu penting banget ya buat cewek ya. Merasa didahulukan, merasa diprioritaskan, merasakan. Ah, cewek banget lah pokoknya. Jadi kalian harus ngerti tuh beberapa trik. Jangan cuma bisa ollie dan kick flip gitu, tapi bisa ngetrik juga buat pasangan biar keren. Aisyah pulang, Aisyah, kata Nabi dari jauh. Aisyah langsung lihat ke belakang. Terus Nabi langsung nyamperin, yuk jalan bareng aku, dipegang tangan sama Nabi, jalan berdua. Jangan dibayangin, susah. Pokoknya dengerin aja, membayangkannya nanti-nanti aja kalau udah halal. Pegangan tangan, jalan berdua. Pegangan tangan tuh gak kaku gini ya. Pegangan tangan sambil gini-gini berdua, cie. Terus jalan dari rumah Sofia ke rumah Aisyah. Di tengah jalan ngobrol, chit-chat gitu. Karena Aisyah juga orangnya tuh seru kalau diajak ngobrol. Aisyah tanya, Nabi, kata Aisyah. Apa Aisyah? Gitu. Aku mau tanya, kata Aisyah. Boleh, tanya apa aja boleh. Kalau misalnya Nabi jadi penggembala, terus ada dua padang rumput, yang satu tuh udah pernah dipakai penggembala lain, yang satu lagi gak pernah dipakai, kira-kira Nabi mau menggembala di mana? Pertanyaan Aisyah. Nabi langsung ngeklik. Oh, maksudnya istri-istri Nabi kan semuanya janda kecuali Aisyah. Jadi lebih cenderung kemana Nabi teh? Kata Nabi, ya pastilah ke padang rumput yang belum pernah dipakai menggembala siapa-siapa. Beneran? Beneran. Hore, kata Aisyah. Ini lihat. Pengertiannya Nabi. Orangnya tuh empati banget sama pasangannya. Nah, suatu saat Aisyah tuh lagi nungguin Nabi pulang di rumah. Nabi kayak telat gitu pulangnya, padahal gak macet, tapi telat pulangnya tuh. Kenapa ya Nabi kok telat banget pulangnya? Ditungguin sama Aisyah. Dan Aisyah waktu itu lagi satu geng sama Hafsah. Kan Aisyah tuh gengnya Hafsah ya. Istri Nabi tuh kan ada dua geng. Geng muda sama geng tua. Emang kayak gitu kata ahli sejarah. Makanya banyak baca sirah, kita akan tahu lebih banyak hal luar biasa tentang Rasulullah. Nah, Aisyah lagi berdua nih, lagi nongkrong di rumah Aisyah sama Hafsah. Kamu tahu gak Nabi di mana? Katanya sih kayaknya Nabi tuh lagi di rumah Sofia gitu. Soalnya tadi aku ngeliat instastorynya Sofia lagi bareng dengan Nabi gitu. Oh, lagi di rumah Sofia? Ngapain sih di sana? Biasalah, lagi nyoba-nyoba madu gitu kan. Madunya Sofia tuh banyak koleksinya, banyak macamnya. Oh gitu? Wah, kita harus cari cara nih biar Nabi gak lagi seneng minum madu di rumah Sofia. Tiba-tiba Nabi pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi pulang. Terus pas sampai di rumah, Nabi senyum-senyum ngeliat istri-istrinya berdua lagi pada nongkrong. Lagi ngapain nih berdua? Enggak, lagi santai aja, kata Aisyah. Boleh ikutan enggak? Boleh. Terus pas Nabi duduk, Aisyah bilang, ngapain sih lama banget gak pulang-pulang, ditungguin lo dari tadi gitu. Oh maaf, soalnya tadi lagi itu di rumah Sofia. Betah banget sih di rumah dia. Ya gitu mulai nih ya. Betah banget sih di rumah dia, emang ada apa sih di sana? Makanan enak ya, dimasakin yang keren gitu ya. Emang dia masakin empal gentong ya? Gitu. Akhirnya Nabi bilang, enggak kok, cuma minum madu doang, gak dimasakin apa-apa. Oh, pantesan mulut Nabi tuh gak enak baunya habis makan minum madu di rumah Sofia. Udah gak usah minum madu lagi di sana, gak enak tuh. Kata Aisyah, kata Nabi, oh gitu, ya udah deh kalau gitu mulai sekarang saya gak akan minum madu lagi. Aisyah merasa dimenangkan lagi nih. Tuh kan, kalau buat gua Nabi apa aja mau. Madu gak boleh. Bayangin, cinta Nabi kepada Aisyah sampai yang halal aja beliau haramkan. Walaupun ditegur sama Allah. Jadi seorang suami, saya gak ngebahas apa hukum rokok ya. Kan ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Terserah deh, itu mah ulama. Yang pasti ini bukan hukum rokok, tapi merokok dengan request istri. Gimana tuh? Suaminya tuh perokok banget. Terus kata istri, jangan merokok di depan aku dong, aku gak tahan nih asapnya. Oh, mulai sekarang papa gak akan ngerokok lagi. Itu kan, jadi saya tuh lebih suka ngambil angle-nya tuh lebih ke perasaan, etika, atau akhlak, bukan hukum. Kalau hukum mungkin bisa haram, bisa makruh, itu tergantung mazhab. Tapi kalau etika, kadang karena permintaan istri, jadi gak jadi ngerokok. Gak usah ngerokok, yang halal aja gak jadi tuh. Nabi kan minum madu halal kan, bukan cuma halal, baik lah gitu. Sampai Nabi mengatakan, oh ya udah deh kalau gitu saya gak akan minum madu lagi. Aisyah senyum-senyum mengarah ke Hafsah. Lihat, Nabi gak minum madu lagi.
Alhamdulillah udah, Aisyah cair, ngobrol ketawa-ketawa, Hafsah pulang. Begitu Hafsah pulang, besoknya turun ayat, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu, yaitu madu, hanya gara-gara pengen nyenengin hati istri-istrimu? Ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangin, nabi keliru, gara-gara pengen nyenengin hati Aisyah, beliau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ditegur oleh ayat itu, akhirnya nabi datang kepada Hafsah ngejapri, Hafsah, ternyata Allah gak rela madu itu diharamkan. Saya baru dapat ayat nih, surat At-Tahrim ayat 1 surat 66 sekarang Maya. Ternyata madu itu gak boleh diharam, gak boleh diharamkan, tapi jangan bilang-bilang ke Aisyah ya. Kata Hafsah, oh gitu. Kata nabi, jangan bilang-bilang ke Aisyah. Kenapa? Karena kalau Aisyah tahu, Aisyah terngambek. Kata nabi ke Hafsah, jangan bilang-bilang ke Aisyah. Ternyata apa? Hafsah malah mengcapture japrian nabi, di forward ke Aisyah. Aisyah dapat message dari Hafsah, langsung dibuka gitu kan. Pas dibaca, ternyata capturean nabi gak jadi mengharamkan madu. Marahlah Aisyah. Aisyah marah. Akhirnya Aisyah kalau posting gak mau lagi pakai hashtag demi Tuhannya Muhammad. Karena biasanya Aisyah tuh kalau posting ada dua hashtag. Kalau Aisyah lagi sayang, lagi normal, dia pakai hashtag Warabbi Muhammad, demi Tuhan Muhammad. Itu hashtagnya. Kalau Aisyah lagi bete nih, hashtagnya berubah, demi Tuhan Ibrahim. Beda hashtagnya. Jadi kalau hashtagnya demi Tuhan Muhammad, nih postingan lagi kangen sama nabi. Kalau hashtagnya demi Tuhan Ibrahim, ini lagi bete sama nabi nih. Waktu itu Aisyah posting, entah posting apa gitu, hashtagnya demi Tuhan Ibrahim. Nabi baca, wah Aisyah lagi marah nih, ada apa? Nabi datang. Sebelum nabi ketemu Aisyah, Allah langsung DM nabi. Kata Allah, ya Muhammad, ternyata Hafsah sudah mengcapture chat kamu itu kepada Aisyah, sehingga sekarang Aisyah dan Hafsah itu bersekongkol untuk marah sama kamu. Begitu nabi datang, nabi langsung bilang ke Hafsah, Hafsah, kenapa kamu capture? Kenapa kamu kasih tahu kepada Aisyah? Hafsah kaget. Ya Rasul, tahu dari mana? Aisyah kasih tahu ya? Kata Aisyah, enggak, saya enggak kasih tahu. Terus tahu dari mana? Kata nabi, Allah yang kasih tahu kepada saya. Turun lagi ayat berikutnya khusus buat Aisyah sama Hafsah. @Aisyah dan @Hafsah_Umar bin Khattab. Apa captionnya? Wahai istri-istri nabi, kalau kalian masih terus menyakiti nabi dan tidak bertaubat dan minta maaf kepada nabi, maka Allah akan menceraikan kalian dengan nabi dengan cara baik-baik. Lalu Allah akan menggantikan untuk nabi istri yang lebih baik dari kalian, lebih soleha dari kalian, lebih cantik dari kalian, dan seterusnya dan seterusnya. Langsung Aisyah dan Hafsah datang kepada nabi minta maaf, dan kemudian selesai urusannya. Pelajarannya apa di sini? Nabi juga kadang-kadang gara-gara ngikutin perasaan keluarganya, istrinya, sampai melakukan kekeliruan. Bukan karena berbuat dosa, tapi kemudian apakah nabi mau memperbaiki? Mau memperbaiki, langsung ngasih tahu kepada Hafsah, Hafsah aku salah nih, ternyata gak boleh mengharamkan madu. Gak ada rasa gengsinya. Itulah uswatun hasanah pada diri Rasulullah. Dan ada yang lebih berat, teguran Allah kepada nabi dalam kasus tawanan perang di surat Al-Anfal. Ini lebih berat lagi nih, ayat 67, nanti cek deh di rumah. Itu ayat teguran dari Allah kepada nabi gara-gara nabi keliru dalam mengambil keputusan. Habis selesai perang Badar, ada tawanan, termasuk salah satu tawanan waktu itu Suhel. Suhel itu kayak medsosnya sahabat, dia tuh selebgram. Ditawan, terus kan nabi ini perang pertama nih dalam Islam, belum tahu ini mau diapain nih, tawanan-tawanan perang. Akhirnya nabi pun bikin FGD gitu. FGD-nya nabi, Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Rawahah. Jadi mereka beberapa orang musyawarah, rapat. Nabi nanya, apa pendapat kalian tentang tawanan perang? Mau diapain? Abu Bakar angkat tangan, menurut saya ya Rasul, kata Abu Bakar, kita tebus. Kalau keluarganya orang kaya, maka keluarganya menebus dengan harta. Kalau keluarganya orang miskin, maka ditebus dengan seorang laki-laki yang bisa baca tulis dan mengajarkan putra-putri kita baca tulis di Madinah. Ini kan produktif ya, ide yang bagus nih. Oh gitu.
Umar bilang, saya gak setuju. Terus apa pendapat kamu? Ya Rasulullah, mereka itu musuh-musuh Allah. Jangan dibiarkan mereka hidup, kita bunuh. Hukuman mati, karena ini masih dalam hukum militer, hukum perang. Maka tawanan perang dibunuh ya Rasul. Tidak ada kesempatan buat musuh-musuh Allah hari ini ya Rasulullah. Nabi senyum-senyum. Terus Ibnu Rawaha, menurut saya ya Rasulullah, apa Ibnu Rawaha? Kita gali parit, kita masukin mereka ke dalamnya, lalu kita bakar mereka hidup-hidup. Tapi jangan menjudge Ibnu Rawaha ya, karena Ibnu Rawaha ini punya cerita panjang di Mekah kayak gimana. Gimana dia tuh luar biasa disakiti, jadi wajar kalau orang emosional. Akhirnya Rasulullah komen. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah menjadikan hati seseorang itu lebih lembut daripada agar-agar. Atau lebih lembut daripada kayak yogurt gitu. Susu yang dikentelin. Dan sesungguhnya Allah menjadikan hati seseorang kadang lebih keras daripada batu. Engkau wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, engkau itu seperti Ibrahim. Engkau wahai Umar, engkau itu seperti Musa. Engkau itu seperti Nuh. Sedangkan Abu Bakar, engkau seperti Ibrahim, seperti Isa. Dua nabi masing-masing dimisalkan untuk mereka. Ini artinya nabi itu menghargai pendapat orang. Engkau wahai Abu Bakar, seperti Ibrahim dan seperti Isa. Gimana Ibrahim dan Isa? Memaafkan. Ketika ayahnya pengen mengusir Ibrahim, apa kata Ibrahim?

keselamatan bagimu wahai ayah. Padahal ayahnya udah zalim sama dia, tapi masih didoain kebaikan. Saya akan berdoa kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa ayah. Itu Ibrahim. Isa juga kayak gitu, memaafkan murid-muridnya yang melakukan kesalahan. Engkau wahai Abu Bakar seperti Ibrahim dan Isa. Sedangkan Umar seperti Nuh dan Musa. Gimana Nuh? Ketika orang-orang sudah zalim, sudah syirik kepada Allah, Nuh berdoa, ya Allah, hancurkanlah orang-orang kafir itu sehancur-hancurnya sampai keturunan mereka, jangan engkau biarkan mereka hidup di muka bumi dan membuat kerusakan. Musa, ketika orang Bani Israel menyembah anak sapi, Musa pulang, maka dihukum mati mereka satu persatu, kan? Ini Umar seperti Nuh dan Musa. Tapi kalau Ibnu Rawah, Nabi gak komen. Diimamin aja, gak usah di like, gak usah di komen, biarin aja. Karena pendapatnya agak-agak sadis gitu kan, dibakar hidup-hidup. Akhirnya setelah menghargai dua pendapat sahabat senior, Nabi mengambil salah satu di antara dua pendapat itu, pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Menurut saya, kata Nabi, pendapat Abu Bakar lebih tepat. Ayo kita tebus dengan tawaran apa, dengan harta ataupun guru baca tulis. Setelah selesai penebusan, turun ayat 67. Kata Allah, tidaklah pantas seorang nabi memiliki tawanan lalu menukarnya dengan harta duniawi. Kalau kamu menginginkan harta, aku berikan harta yang lebih dari itu, wahai Muhammad. Allah marah kepada Nabi. Ayat 67. Setelah ayat ini turun, Nabi bacain kepada Abu Bakar. Nabi dan Abu Bakar menangis seharian dari pagi sampai sore. Nangis. Kenapa nangis? Karena sedih, takut, taubat, menyesal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah ampunkan saya, kata Nabi, ampunkan saya. Abu Bakar juga gitu, ini gara-gara saya nih. Ya Rasulullah, ini ide saya. Rasulullah gak salah, saya yang salah. Berdua aja nangis tuh. Ini hebatnya Rasulullah, inilah uswatun hasanah. Berdua nangis. Lagi nangis, Umar lewat. Umar ngelihat Abu Bakar dan Rasulullah nangis. Umar langsung diam, tanya, ya Rasulullah, ya Aba Bakr, ma yubikikuma, kenapa kalian berdua menangis? Kalau ada hubungannya dengan saya juga pengen ikut nangis. Nangis berjamaah. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, seandainya hari ini Allah menurunkan azab di muka bumi, maka yang selamat cuman Umar bin Khattab. Lihat gimana Nabi menghargai Umar. Pendapat beliau dan Abu Bakar keliru, pendapat Umar yang benar, lebih tepat. Kemudian Nabi menghargai, seandainya hari ini turun azab di muka bumi, maka yang selamat adalah Umar bin Khattab. Nabi gak pernah merasa gengsi. Umar, kok Allah gitu banget sih? Kan saya yang Nabi, kenapa kamu yang benar? Padahal kan kalau mau tuh, Nabi tuh gak usah musyawarah loh. Tinggal minta aja, ya Allah nih tawaran perang mau diapain? Kata Allah, bunuh aja Muhammad. Ya udah bunuh, kan gampang kan? Kenapa Nabi bermusyawarah? Kenapa Nabi gak minta wahyu aja? Karena kalau Nabi hanya meminta wahyu, maka kita tidak bisa meniru Nabi SAW. Kan kita gak dapat wahyu. Maka kita meniru Nabi dalam konteks ini adalah menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah untuk mencari mufakat. Kalau keliru dalam musyawarah, jangan gengsi untuk mengakui. Yang benar, jangan merasa besar kepala. Umar coba, pas Nabi keliru ngomong kayak gitu, Umar gak bilang, tuh kan saya bilang juga apa, Nabi sih gak mau dengar kata-kata saya, yang dengar Abu Bakar aja terus mentang-mentang soulmate. Enggak. Umar tuh gak besar kepala. Terus besok kalau ada pendapat lagi, nih ini pasti salah lagi nih, harus dengerin saya. Enggak, Umar gak pernah nyalah-nyalahin Nabi. Dan ini juga uswatun hasanah. Jadi kalau kita dalam satu organisasi, suami istri, dimanapun, kadang-kadang kita udah musyawarah terus ngambil keputusan keliru, maka yang tadi benar gak usah nandain. Tuh besok dengerin ya kalau saya ngomongin. Enggak, besok musyawarah lagi. Bisa diambil, bisa ditinggalkan pendapat kita. Semua ini adalah uswatun hasanah. Mudah-mudahan teman-teman di sini kita belajar banyak hal. Belajar lapang dada, belajar low profile, belajar tawadu, belajar gak gengsi, belajar biasa aja, gak usah merasa besar kepala kalau kita pas lagi benar, lagi tepat. Belajar berdamai dengan pendapat yang berbeda. Belajar untuk memperbaiki kesalahan walaupun yang memberitahunya itu seorang budak dari Habasyah. Belajar berperilaku lebih elegan. Karena semua kita adalah manusia, maka semua kita punya peluang yang sama dalam melakukan kesalahan.

Baik pendengar, program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi Mutiara Pagi Islam dengan judul Berhenti Menginginkan Seseorang yang dibawakan oleh Ustadz Hanan Ataki. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa di pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar semua akan kami hadirkan Buletin Berita Daerah Pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini diantaranya. Maraknya game judi online yang dapat diakses dengan mudah saat ini dinilai berpotensi merusak para generasi muda. Guna menghindari terjadinya korban jiwa saat terjadi bencana longsor, pemerintah daerah perlu mengeluarkan regulasi untuk pembatasan pemukiman di perbukitan. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Azizia Khurfatul Jannah.

0: Kita awali dengan berita pertama. Maraknya game judi online yang dapat diakses dengan mudah saat ini dinilai berpotensi merusak para generasi muda. Untuk itu, para orang tua diminta untuk turut mengawasi penggunaan smartphone pada anak. Liana Sution menurunkan laporannya.
1: Banyaknya judi online saat ini dapat dengan mudah diakses melalui smartphone dinilai dapat mempengaruhi generasi muda saat ini. Hal itu perlu diwaspadai mengingat ada sejumlah game online mengarah ke perjudian. Wati, salah seorang tenaga pendidik, mengatakan orang tua harus berperan aktif untuk mengawasi anak pada saat menggunakan smartphone. Ia mengatakan, dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat, anak-anak sekarang memiliki akses yang mudah ke berbagai bentuk hiburan online, termasuk perjudian online.
2: Sesibuk apapun saya tetap harus pantau sejauh mana perkembangan mereka. Nah, sebagai orang tua, harusnya mereka itu terus mendekatkan diri ke anak-anak, tanda kutip, anak yang baru beranjak remaja ini ya. Nah, mereka harusnya pantau terus ketika ada waktu luang, ya pinjam handphone anaknya, kemudian buka-buka, cari informasi, selidiki, mungkin mengarah ke hal-hal yang tidak kita inginkan.
1: Dengan berbagai upaya ini, Wati berharap masyarakat dapat lebih waspada terhadap resiko perjudian online yang merugikan generasi muda sehingga anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat di era digital ini. Liana Sution melaporkan.
0: Guna menghindari terjadinya korban jiwa saat terjadi bencana longsor, pemerintah daerah perlu mengeluarkan regulasi untuk pembatasan pemukiman di perbukitan. Laporannya disampaikan Denny Siahaan.
3: Selain mengingatkan warga yang bermukim di perbukitan untuk meningkatkan kewaspadaan akan bahaya banjir dan longsor,

0: Pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah juga diingatkan untuk tidak berhenti memberikan penyadaran kepada warga agar tidak lagi menambah pemukiman baru di lokasi pebukitan. Hal itu dikatakan Muhammad Rum, seorang aktivis lingkungan di Sibolga Tapanuli Tengah saat ditemui RRI di Jalan Jenderal Arifin Sibolga. Karena itu ia meminta pemerintah kedua daerah untuk tidak berhenti memberikan penyadaran dan pengawasan terhadap warga guna menghindari terjadinya korban jiwa akibat banjir dan longsor. Apalagi selama ini pemerintah daerah menurut Muhammad Rum masih belum maksimal melakukan upaya penyadaran dan pengawasan.
1: Yang dilakukan pemerintah itu harus dilakukan di awalnya. Misalnya melakukan penyadaran, melakukan pengawasan, melakukan kontrol. Itu kan artinya di ujungnya yang sudah, tapi di awal ini belum.
0: Selanjutnya kata Muhammad Rum, dengan penyadaran serta pengawasan yang dilakukan oleh kedua pemerintah daerah, jumlah pemukiman baru di pebukitan akan dapat berkurang dan upaya cegah dini akan bahaya banjir dan longsor dapat terlaksana. Dini Syahaan melaporkan.
2: Guna meminimalisir sampah plastik, pemerintah Kota Sibolga didorong untuk menerapkan peraturan tentang penggunaan dan penanganan sampah plastik. Joy Sihotang menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kota Sibolga didorong untuk menerapkan peraturan terhadap penggunaan dan penanganan sampah plastik guna meminimalisir sampah plastik yang dinilai akan terus meningkat ke depannya. Dorongan itu disampaikan Rahmat, salah seorang pegiat lingkungan, saat berbincang bersama RRI terkait menangani sampah plastik. Rahmat mengatakan untuk mengatasi masalah serius akibat dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan diperlukan langkah yang tegas, seperti menerapkan peraturan terkait pemakaian kantongan plastik maupun larangan pembuangan sampah plastik sembarangan. Sejumlah kebijakan pun kata Rahmat perlu untuk dilakukan, seperti larangan penggunaan kantongan plastik sekali pakai di semua toko dan pusat perbelanjaan. Selain itu, program edukasi dan sosialisasi tentang bahaya sampah plastik juga ditingkatkan. Rahmat juga menyebut upaya lainnya juga dapat dilakukan seperti melalui berbagai kegiatan, mengajak masyarakat untuk sadar akan pentingnya mengurai penggunaan plastik sekali pakai, serta memilah dan mendaur ulang sampah plastik.
4: Sampah plastik ini kan mengganggu kehidupan mereka juga. Pencemarannya mengganggu nelayan gitu bang, dalam melakukan aktivitas menangkap ikan. Kadang dalam penangkapan itu mau loh dapat sampah.
3: Selanjutnya dirinya meyakini dengan langkah tegas dan dukungan penuh dari berbagai pihak, masalah sampah plastik di daerah ini dapat dikendalikan dan lingkungan yang bersih serta sehat dapat terwujud. Joy Sihotang melaporkan.
2: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Buletin Berita Daerah pagi ini. Pendengar, Anda juga dapat mengakses siaran dan pemberitaan kami melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Pemerintah Kota Sibolga diminta untuk memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar dapat bersaing di pasar digital. Liana Sution menurunkan laporannya.
5: Guna menyelamatkan pelaku usaha menengah ke bawah dari pesatnya peminat pasar online saat ini, pemerintah Sibolga diminta untuk memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal itu disampaikan Amril, salah seorang pemerhati ekonomi di Sibolga, terkait pengaruh pasar digital pada penurunan omset pelaku UMKM. Ia mengatakan, pasar online menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya omset pedagang lokal dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah ini. Amri juga menambahkan, bimbingan dan pelatihan kepada para pengusaha menengah ke bawah perlu dilakukan guna mampu bersaing dengan pasar digital mulai dari segi kemasan untuk produk pemasaran.
6: Urgensinya kalau saya lihat sekarang ini tuh sudah sangat urgent ya kalau memang teman-teman UMKM ini mau berkembang lebih lanjut gitu. Terutama untuk mereka yang mau mengembangkan bisnisnya lebih dari ya transaksi harian gitu. Nah sedangkan untuk di digital marketing gitu ya, dengan kita bisa, kalau kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada seperti sosial media gitu ataupun iklan di digital gitu ya, itu sebenarnya effortnya bisa dibilang tidak terlalu banyak, dana yang dibutuhkan tidak juga besar gitu ya, tapi kita bisa menjangkau lebih banyak.
5: Amri berharap adanya sinergitas pemerintah daerah dalam meningkatkan SDM para pelaku UMKM agar profesional dan mandiri dalam menghadapi pasar global ke depannya. Liana Sution melaporkan.
2: Guna mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah Kota Sibolga didorong mengambil langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja. Joy Sihotang menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kota Sibolga didorong untuk mengambil langkah konkret dalam membuka lapangan kerja guna mengurangi tingkat pengangguran di daerah ini. Dorongan itu disampaikan Rijal, salah seorang tokoh pemuda, saat berbincang bersama RRI terkait upaya menciptakan lapangan kerja. Rijal mengatakan upaya menciptakan lapangan kerja di Kota Sibolga masih menjadi PR pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah hingga kini belum serius dalam menangani permasalahan minimnya lapangan kerja. Disampaikannya, minimnya lapangan kerja mengakibatkan angka pengangguran semakin tinggi, dan hal itu disinyalir akan berdampak juga pada peningkatan tindakan kriminal. Untuk itu, Rijal berharap pemerintah daerah lebih fokus pada pengembangan sektor-sektor potensial yang dapat menciptakan lapangan kerja baru seperti pariwisata lokal, pertanian modern, dan industri kreatif.
7: Siapa yang menjadi donaturnya atau menjadi investornya di situ? Jangankan jauh-jauh kita ketat. Itulah yang pelabuhan lama itu, WI itu, tempat pariwisata itu sekarang. Hanya mendongkrak supaya mengurangi pengangguran di Kota Madia ini.
3: Selanjutnya, Rijal menyebut Kota Sibolga memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, seperti keindahan alam, kekayaan budaya, dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan. Joy Sihotang melaporkan.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Berita Daerah pagi ini. Anda juga dapat memperoleh informasi terkini, program siaran, serta berbagai konten edukatif dan inspiratif lainnya dengan mengikuti akun media sosial kami di Instagram @pro1rrisibolga, @rrisibolga, dan Facebook kami @pro1rrisibolga, @rrisibolga. Tingkat kenakalan yang melibatkan anak-anak saat ini disebut meningkat belakangan. Berikut laporan Denny Siahaan.
0: Banyaknya persoalan yang membelit anak yang terjadi saat ini seperti tindak kekerasan, eksploitasi anak hingga pelecehan terhadap anak dinilai telah merampas hak-hak anak. Selain itu, minimnya ruang bermain ramah anak di Sibolga dan Tapanuli Tengah juga turut merampas kemerdekaan anak. Penilaian itu dikatakan Robert Simanjuntak, salah seorang aktivis anak di Sibolga dan Tapanuli Tengah yang juga mantan tenaga pendidik, saat dimintai tanggapannya seputar meningkatnya tingkat kenakalan yang melibatkan anak-anak saat ini. Menurut Robert yang ditemui RRI di kawasan Ahmad Yani Sibolga, selain dari faktor pengaruh lingkungan, komunikasi yang tidak terbangun di dalam keluarga disebutnya sebagai faktor utama penyebab seorang anak terlibat dalam tindak kenakalan. Dengan komunikasi yang tidak terbangun itu, kata Robert, banyak anak-anak yang merasa tidak mendapat perhatian dan perlindungan hingga melampiaskannya kepada hal-hal yang negatif.
8: Kurang perhatian daripada keluarga orang tua, kemudian lingkungannya. Kalau memang lingkungannya lingkungan yang bagus, artinya semua lingkungan di tempat tinggalnya bagus, ya pastilah bagus. Ya, kurang komunikasi, apalagi nanti pulang sekolah, orang tua tidak di situ.
0: Namun Robert juga mengatakan, selain berharap kepada orang tua, ia juga berharap kepada pemerintah daerah untuk lebih memperbanyak ruang bermain ramah anak di daerah ini, guna menghindari banyaknya anak yang terjun ke lingkup kenakalan. Denny Sihaan melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Maraknya game judi online yang dapat diakses dengan mudah saat ini dinilai berpotensi merusak para generasi muda. Guna menghindari terjadinya korban jiwa saat terjadi bencana longsor, pemerintah daerah perlu mengeluarkan regulasi untuk pembatasan pemukiman di perbukitan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziziah Khurfatul Jannah mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, selamat pagi dan semoga pendengar selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pendengar masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Sibolga pagi ini dan masih ada dan masih ada banyak informasi yang akan kami hadirkan untuk pendengar semua. Dan kali ini pendengar, informasi dari Pemda, yakni Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah gandeng Yayasan OBI perkuat sistem peringatan dini multi bahaya. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terus memperkuat komitmen dalam upaya pengurangan risiko bencana. Langkah konkret ini diwujudkan melalui pembahasan rencana kerjasama strategis dengan Yayasan Obor Berkat Indonesia atau OBI terkait pengembangan sistem peringatan dini multi bahaya atau Multi Hazard Early Warning System. Pertemuan tersebut dilangsungkan di ruang rapat cendrawasih kantor Bupati Tapanuli Tengah pada hari Jumat 31 Juli 2026. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Dr. Anda Nurjalilah, yang mewakili pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi yang tinggi atas komitmen Yayasan OBI dalam mendukung penguatan sistem peringatan dini yang terintegrasi demi meningkatkan ketangguhan daerah. Sebagai wilayah yang memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi terhadap ancaman banjir atau banjir bandang serta tanah longsor, Kabupaten Tapanuli Tengah memprioritaskan mitigasi berbasis teknologi yang dipadukan dengan peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, pendengar, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bersama Yayasan Obor Berkat Indonesia membahas penyusunan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU sebagai dasar pelaksanaan program penguatan sistem peringatan dini multi bahaya. Kerjasama ini direncanakan mencakup pembangunan dan pemasangan public warning system atau PWS di sejumlah kawasan yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap bencana banjir dan tanah longsor. Yayasan Obor Berkat Indonesia merupakan lembaga kemanusiaan yang berkomitmen mendukung upaya pengurangan risiko bencana melalui penguatan sistem peringatan dini dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi peringatan dini secara cepat, akurat, dan mudah diakses, sehingga mampu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Dalam rencana kerjasama strategis ini, pendengar, Yayasan Obor Berkat Indonesia atau Yayasan OBI bersama pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan mengintegrasikan teknologi modern langsung ke tengah-tengah masyarakat. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui pemasangan perangkat Multi Hazard Early Warning System atau MHEWS yang dilengkapi dengan kamera pengawas atau CCTV dan multisensor. Perangkat canggih ini akan dipasang di sejumlah rumah ibadah, baik masjid maupun gereja, yang berada di kawasan beresiko tinggi. Pemilihan rumah ibadah tidak hanya didasarkan pada fungsinya sebagai pusat komunitas, tetapi juga agar dapat berfungsi ganda sebagai sarana pemantauan kondisi lapangan secara real-time sekaligus media penyebar luasan informasi darurat kepada warga sekitar. Adapun strategi dan kolaborasi lintas sektornya adalah penentuan titik rawan, pemeliharaan berbasis komunitas, mitigasi antisipatif. Mitigasi yang bersifat antisipatif menjadi kunci dalam mengurangi dampak bencana. Dan sebagai tindak lanjut dari penyusunan nota kesepahaman atau MOU, kedua belah pihak bersama pemangku kepentingan terkait akan menggulirkan berbagai program aksi nyata, di antaranya seperti pelatihan khusus pemahaman informasi cuaca bagi para pengelola rumah ibadah, optimalisasi penyebar luasan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui jaringan komunikasi rumah ibadah, pengembangan website informasi kebencanaan terpadu yang mengintegrasikan data BMKG dan instansi terkait, penggunaan integrasi MHEWS sebagai pusat data pendukung pengambilan keputusan darurat. Edukasi publik secara berkala meliputi simulasi kebencanaan, penentuan jalur evakuasi, penetapan titik kumpul hingga pengukuhan rumah ibadah sebagai simpul komunikasi kebencanaan. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah, Tanti Harahap, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, perwakilan instansi terkait, serta para undangan lainnya. Baik pendengar, berikut informasi dari pemerintah daerah, yakni Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah gandeng Yayasan OBI, perkuat sistem peringatan dini multi bahaya. Baik pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Kita Lewati Berdua dari Overnight. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.